Teman Pak Dua sudah pukul 9, saat ini lewat 5 menit waktu Indonesia Timur ya. Biasanya saya buka kesempatan ini untuk teman Pro 2 iya, yang ingin request boleh, nanti saya sambil cari, kalau nggak ada saya putarkan aja yang udah disiapkan oleh MD kita yang ada di list ya. Silakan yang mau request salam-salam boleh ya, 0821 99147873 ya. Kali ini program kita memberikan kesempatan kepada teman Pro 2 untuk memberikan list lagu yang mereka suka dan beberapa dipilih untuk diputarkan, bisa melalui pesan WhatsApp juga di media sosial dan lain-lain ya. Silakan ya. Sambil kita bahas-bahas tentang musik ya kan. Baik nasional maupun internasional. Lokal juga gak apa-apa, karena lokal kita punya banyak musisi juga ya. Musisi

Ya, teman Pro 2, seleksi Paskibraka Kota Sorong 2026 ini telah rampung. Jadi sebanyak 40 siswa sudah terpilih untuk bertugas di tingkat kota. Sementara 8 lainnya dipersiapkan untuk mewakili Provinsi Papua Barat Daya. Jadi fokus persiapan saat ini beralih ke pembinaan fisik, mental, dan juga baris berbaris jelang upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini. Jadi tahapan persiapan dan latihan utama yang sedang dan akan berjalan di Kota Sorong yaitu pusat pelatihan utama, ya, di mana pemusatan latihan berupa atau training center itu biasanya dipusatkan di sekitar kantor wali Kota Sorong dan lapangan upacara setempat. Kemudian intensifikasi latihan di mana calon paskibraka ini akan menjalani karantina dan latihan baris berbaris harian yang ketat di bawah arahan pelatih dari TNI Polri mulai Juli hingga pertengahan Agustus 2026, ya. Jadi fokus pelatihannya yaitu materi latihan meliputi pengibaran, kemudian penurunan bendera, formasi barisan, dan juga pembinaan karakter mental, ya. Dan juga nanti pada saat pengukuhan itu anggota terpilih dijadwalkan akan dikukuhkan secara resmi oleh kepala daerah di Kota Sorong pada pertengahan Agustus 2026 seperti yang rutin dilakukan di fasilitas convention center setempat. Jadi teman Pro 2, ya, ini mereka ada terpilih dan nanti mulai Agustus sudah mulai fokus pelatihan. Agustus ini udah mulai terpilih dan sudah sementara udah dikarantina kan nanti, ya. Nah, sementara yang terpilih untuk ke tingkat pusat atau nasional itu sudah terpilih 2 orang, ya. Kalau tidak salah tuh ada dari salah satunya siswa dari Raja Ampat dan satunya dari Kabupaten Sorong, ya, teman Pro 2, ya. Ini yang terpilih ke pusat, ya, ke Paskibra pusat. Nah, dan yang pastinya untuk kota sendiri, ya, Paskibraka Kota sendiri sudah rampung sebanyak 40 siswa yang terpilih untuk bisa bertugas di tingkat kota. Sementara yang 8 lainnya ini dipersiapkan untuk mewakili Provinsi Papua Barat Daya, ya. Jadi fokus persiapan saat ini sudah beralih ke pembinaan fisik, mental, dan baris berbaris jelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, teman-teman.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

Iya, teman Podua, saya juga mau ingatkan untuk teman Podua bahwa jangan lupa RRI menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia ya. Sambil mungkin dengar di rumah atau sambil nyetir atau tidak sambil masak, mungkin sambil apps. Kalian bisa nonton Piala Dunia 2026 ini ya. Oke, pagi ini apakah tim favorit kamu main? Sudah pasti dong ya. Siapa tahu punya tim andalan ya kan? Karena pagi ini mereka akan para Spanyol ya. Spanyol benar ya pagi ini ya. Oke, kayaknya saya harus ngecek ini. Iya, pagi ini Spanyol ya teman Podua ya, yang supporter Spanyol ini kemana ya, apa kabar ya. Jangan lupa saksikan tim favorit kalian main ya. Nah, Perancis sudah lewat ya, sekarang Spanyol. Aduh, saya mau menyapa untuk yang lagi monitor ini, buat Ibu Gunawan, juga untuk Bapak, apa kabar ya, selamat pagi ya. Mau ingatkan juga ya, kita lanjut. Ya, RRI secara langsung menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa monitor di RRI saja, sambil di rumah, sambil nyetir atau tidak, kamu bisa nonton ya. Kamu cukup gabung di Pro 1 RRI setempat atau di RRI, karena pagi ini bisa ikuti debar dengar bersama pukul 9 pagi with Uruguay versus Spanyol ya. Kamu ini teman-teman lagi pada nobar juga di sini. Kamu bisa dengar di rumah RRI, karena kalau tidak sempat nonton mungkin sambil nyetir nggak bisa nonton ya, kamu bisa dengar di 102,6 ya di RRI Pro 1 Sorong. Iya, terima kasih buat yang masih setia bersama Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Iya, ini liburan sekolah cukup panjang ya teman Pradua ya, sampai tanggal 13 Juli kalau tidak salah liburan sekolahnya nih. Dan libur sekolah ini menjadi momen yang paling dinantikan oleh para siswa setelah menjalani berbagai aktivitas belajar selama satu semester. Nah, selain menjadi waktu untuk beristirahat dan melepas penat, masa liburan juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan berbagai kegiatan yang menyenangkan sekaligus memberikan manfaat bagi perkembangan diri. Banyak orang tua khawatir anak-anaknya itu akan menghabiskan sebagian besar waktu liburan mereka hanya dengan bermain gawai atau menonton televisi ya. Padahal ada banyak aktivitas positif yang dapat dilakukan ya untuk bisa mengisi waktu luang agar lebih cepat produktif dan juga bermanfaat. Nah, teman Pradua, salah satu kegiatan yang dapat dicoba adalah membaca buku. Nah, ini membaca kan tidak hanya menambah pengetahuan kita ya, tetapi bisa juga membantu meningkatkan kemampuan literasi dan memperluas wawasan pastinya. Jadi anak-anak ini bisa memilih buku cerita, novel, komik edukatif atau buku pengetahuan sesuai dengan minat mereka. Dan selain itu liburan juga menjadi kesempatan yang tepat ya untuk mengembangkan hobi dan bakat. Nah, kegiatan seperti menggambar, menulis, bermain musik, memasak, berkebun atau membuat kerajinan tangan ini bisa membantu meningkatkan kreativitas sekaligus melatih keterampilan baru ya. Nah, aktivitas fisik juga penting ya dilakukan selama masa liburan. Misalnya olahraga secara rutin seperti bersepeda kah, jogging kah, berenang kah, atau mungkin bermain bersama teman-teman ya. Ini bisa menjaga kebugaran tubuh dan meningkatkan kesehatan mental. Karena dengan tetap aktif bergerak, anak-anak dapat terhindar dari kebiasaan duduk terlalu lama di depan layar, ya. Kemudian menghabiskan waktu bersama keluarga juga ini menjadi pilihan yang tidak kalah menarik. Jadi orang tua bisa mengajak anak-anak mereka untuk berwisata ke tempat-tempat edukatif seperti museum, kemudian perpustakaan, taman wisata alam, atau mungkin situs bersejarah. Karena selain menambah pengalaman dan pengetahuan, kegiatan ini juga dapat mempererat hubungan keluarga ya teman Pradua, seperti itu ya. Nah, di era digital seperti saat ini kan apa ya, anak-anak bisa kok ya memanfaatkan teknologi untuk belajar keterampilan baru melalui berbagai platform pembelajaran daring ya, kemudian belajar bahasa asing, fotografi, desain grafis, hingga pemrograman dasar dapat ini menjadi pengalaman yang bisa dibilang menyenangkan sekaligus bermanfaat untuk masa depan juga ya. Tidak hanya itu teman Pradua, masa liburan juga dapat digunakan untuk menumbuhkan kepedulian sosial. Karena anak-anak bisa ikut dalam kegiatan lingkungan, membantu tetangga, atau mungkin berpartisipasi dalam kegiatan sosial di sekitar tempat tinggal. Dan pengalaman tersebut bisa membentuk karakter yang lebih peduli dan bertanggung jawab kan, daripada mereka main gadget terus, main handphone terus selama libur kan tidak etis begitu loh ya.

Tapi mesti sedang menikmati liburan, siswa juga disarankan untuk tetap menyisihkan sedikit waktu untuk mengulang kembali pelajaran atau membaca materi yang akan dipelajari pada tahun ajaran berikutnya. Dan dengan demikian mereka akan lebih siap saat kembali ke sekolah. Jadi masa liburan tuh tidak hanya diisi dengan waktu bermain aja, waktu tidur aja, main game atau apapun itu ya, tapi harus punya waktu untuk kembali mengulang pelajaran gitu ya, harus belajar banyak, baca gitu ya. Jadi libur sekolah pada kesempatan pada dasarnya kan bukan hanya untuk beristirahat, tetapi juga kesempatan untuk belajar melalui pengalaman baru di luar kelas ya. Karena kalau misalnya adik-adik kita ini, pelajar kita, adik-adik pelajar ini memiliki kegiatan yang tepat, sudah pasti masa libur mereka itu dapat menjadi waktu yang menyenangkan, waktu yang bermanfaat dan penuh kenangan berharga bagi anak-anak maupun keluarga gitu. Saya masih menemani teman Radua ya sampai tuntas nanti di jam 11 siang.

0: Nah, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: From Sabang to Merauke. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM. 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lah salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
4: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
5: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
4: Duh, ayah.
5: Aduh, pancinya aman kan?
4: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
5: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
4: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
5: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
3: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Iya, teman berdua, kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca ya. Jadi budaya membaca itu sebenarnya bagus ya, karena untuk menambah wawasan juga, apalagi di waktu libur seperti ini, adik-adik pelajar harus banyak membaca ya, untuk selalu menambah wawasan. Perkembangan teknologi yang pesat ini membuat banyak orang menghabiskan waktunya untuk melihat media sosial dan juga bermain game ya. Dan hal ini membuat kebiasaan membaca mulai iya, dan hal ini membuat kebiasaan membaca saya jadi nggak fokus ini mulai terabaikan ya. Padahal membaca kan merupakan salah satu aktivitas yang bisa membuka wawasan dan memperluas sudut pandang ya, dan juga bisa meningkatkan cara kita berpikir kritis. Nah, kabar baiknya, seseorang tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk membaca. Cukup 15 menit setiap hari, ini bisa mengubah hidup menjadi ke langkah yang lebih baik. Harus dicoba tuh teman Pro2 ya, karena langkah ini sangat sangat bagus dan harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, jika kita membaca 15 menit, ini mungkin terdengar sederhana ya, karena waktunya itu singkat sekali. Namun jika dilakukan dengan konsisten, ya, kalau dilakukan dengan konsisten, ini sudah pasti akan memiliki dampak yang sangat besar. Nah, bayangkan saja teman Pro2, jika seseorang menyelesaikan beberapa halaman buku setiap hari dan dilakukan selama berbulan-bulan, maka akan ada berapa buku yang pastinya habis dibaca. Karena yang terpenting bukan lamanya waktu membacanya ya, namun konsistensinya seperti apa ya, konsistensinya. Nah, ada pun cara yang tepat ya untuk bisa membangun kebiasaan membaca adalah dengan menentukan waktu yang tetap setiap harinya. Misalnya membaca buku tiap hari ya, maksudnya membaca buku tiap bangun tidur nih misalnya ya, atau saat kita ingin tidur, atau saat kita ingin istirahat dan saat ada waktu luang ya. Kita bisa tuh baca buku minimal 15 menit ya. Karena dengan menjadikan membaca sebagai rutinitas, aktivitas membaca akan secara otomatis dijalani setiap hari. Ini penting juga ya untuk memilih bahan bacaan yang sesuai minat ya. Karena banyak orang yang akhirnya menyerah karena bacaannya itu bisa dibilang terlalu rumit dan terlalu berat begitu ya. Heran juga saya ya, kenapa bisa dibilang seperti itu ya. Ini penting bagi kita ya untuk bisa memilih buku yang sesuai dengan minat kita, entah itu buku olahraga kah, teknologi kah, novel favorit kita, atau ya mungkin kamu punya novel favorit, novel apa gitu, atau buku lainnya yang menyenangkan untuk dibaca. Jadi ketika seseorang dia menikmati bukunya ya kan, maka akan termotivasi untuk konsisten membaca buku terus ya. Nah, karena itu tadi yang saya bilang di awal, dengan membaca kan bisa juga meningkatkan konsentrasi kita ya. Karena saat kita membaca tuh teman Pro2, otak kita ini akan dilatih untuk lebih fokus ya kan. Apalagi di era digital seperti sekarang ini ya, menghasilkan beberapa distraksi yang sulit dikendalikan ya kan. Nah, dengan beralih ke membaca buku, seseorang akan lebih berkonsentrasi dan tidak ketergantungan dengan gadget gitu ya. Karena ini bagus juga untuk kesehatan mental kalau kita membaca buku, dan aktivitas ini bisa menjadi sarana untuk relaksasi. Apalagi jika membaca buku yang inspiratif dan cerita yang menarik, sudah pasti akan mengurangi stres dan memberikan ketenangan ya. Karena banyak orang juga yang menjadikan membaca itu ya, atau membaca buku ini sebagai pelajaran sebagai apa sih namanya, pelarian ya, pelarian dari padatnya kehidupan sehari-hari ya. Nah, coba membangun kebiasaan membaca sejak dini ya, coba ya, karena itu memang butuh proses juga ya. Kalau kita membangun kebiasaan membaca memang butuh proses ya, tapi sejak dini aja dibangun nggak apa-apa ya. Awalnya memang
terasa sulit, berat gitu ya. Namun jika sudah memulai dengan niat dan target yang kecil, waktu 15 menit itu ya, waktu 15 menit saja akan adalah waktu yang sangat-sangat berharga ya. Jadi kebiasaan membaca 15 menit ini bisa menjadi aktivitas yang berjalan rutin dan juga menjadikan membaca bukan lagi kewajiban namun menjadi kebutuhan dan gaya hidup yang positif.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Ya teman berdua, akhirnya terima kasih sudah menemani saya dari jam 5 pagi sampai 2 menit ke depan kita sudah sampai di jam 11 siang. Terima kasih sudah mendengarkan informasi juga hiburan yang saya hadirkan dari pagi ya, semoga bermanfaat ya. Ya setelah ini jangan kemana-mana karena teman Pro 2 masih bersama Pro 2 FM Sorong ya. Di jam 11 seperti biasa hari Sabtu kita akan ikuti Music Planner ya. Langsung ya, siaran berjaringan langsung dari Pro 2 Jakarta. Setelah itu nanti teman Pro 2 akan ditemani oleh Rama sampai tuntas di jam 18 waktu Indonesia Timur. Sitika pamit ya, akhirnya selamat berakhir pekan bersama orang-orang terkasih, orang tercinta. Bye-bye.

0: 2.
1: Kalau FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 Hitlist. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu musisi. Dan kira-kira siapa? Lo bisa langsung aja cek di Instagramnya di musicpreneur.id atau nadabumi.id, teman Pro 2. Nanti bisa ikutan juga, bisa langsung ke WhatsApp 0811-800-105. Oke? Okay? Kalau gitu sambil menunggu, teman Pro 2 bisa ikutan di 0811-800-105. Dan pastinya pertanyaan-pertanyaannya gue tunggu juga. Untuk lagu pertama ada Kumaudia, Anmesh Kamaleng di jam 9 ini ya.

Gituan Pro 2. Dan seperti biasa udah di Music Planner nih, dan sudah tersambung seperti biasa bersama Rio Nadabumi. Wah, ini sebentar, ini suaranya ada sedikit ini nih. Sebentar. Ini teman Pro 2 tidak mendengar. Sebentar, cek. Apakah sudah sambung? Well, ini teman Pro 2. Sebentar, ini ada sedikit apa namanya? Suaranya tidak keluar, tapi pokoknya buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di 0811-800-105 dulu, karena kita bakal ngobrol sama salah satu narsum yang seru banget di pagi hari ini. Kalau gitu gua kasih satu lagu dulu, ada Rosalyn dengan Snap. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.

0: Ultimate FM Broadway Jakarta, teman terbaik kamu. Sorry tadi ada sedikit trouble, tapi kita sudah terhubung pastinya dengan Rio Narabumi.
1: Halo, selamat pagi Jakarta, selamat pagi Gavi dan Indonesia ya, kita Indonesia live ini.
0: Benar, ini kita lagi live di RRI Net juga, jadi teman Pro 2 di seluruh Indonesia bisa dengerin secara langsung gitu ya. Oke, dan pastinya seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber yang keren lagi nih. Mungkin teman Pro 2 udah bisa ngelihat mukanya, ada salah satu juga di antara kita nih. Boleh diperkenalkan dulu Mas Rio, kira-kira hari ini kita bakal ngobrol sama siapa?
1: Hari ini spesial karena kenapa pakai Zoom? Karena kalau kita datangkan jauh dari Riau.
0: Oh, dari Riau.
1: Iya, kan? Ya, kalau bisa pergi kemarin nyampenya juga lama sampai Jakarta.
0: Benar, kan? benar.
1: Untung ada teknologi Zoom meeting, jadi kita bisa berbicara biarpun jaraknya jauh.
0: Betul.
1: Nah, ini aku undang namanya Dwi Argi, dia seorang musisi kedaerahan ya, terutama. Terus dia juga guru musik di kota yang sebenarnya bukan Pekanbaru, tapi pinggiran Pekanbaru namanya Kampar.
0: Oh, Kampar.
1: Jadi udah masuk kabupaten. Iya. Karena kebetulan aku juga lama tinggal di sana, SMA juga di sana, jadi nggak asing banget kota Pekanbaru seperti apa. Nah, Mas Dwi ini memang benar-benar kita bisa cerita, biasanya kita kan banyak yang dari Jakarta, ini sekarang dari daerah, gimana sih di kota Kampar dengan musik hari ini, apakah di sana berkembang, apakah di sana mati sendiri, kan kita nggak tahu kan.
0: Benar.
1: Kita harus ngobrol, terus apa aja kegiatannya di sana, kota kecil tapi bisa tetap berkreatif, berkarya, kan gitu yang paling penting, sehingga industri musiknya berjalan. Benar ya Mas Dwi?
2: Iya benar.
1: Ya, kita coba dulu dilanjut. Baru tuh ya pinggiran lah, ya, soalnya dia berseberangan gitu. Tapi kan nih kota Kampar kota kecil, tapi studio di rumah kan? Studio di rumah.
2: Sekarang ini apa namanya? Karena kemarin tuh pindahan ke tempat mertua, jadi alat tuh di sekolah semua sekarang. Kerjanya di sekolah. Kalau ngerekod.
1: Okay. Ya gitu, Om Gape. Jadi kita bisa bicara-bicara lebih lanjut, silakan.
0: Oke. Okay. Tadi belum kita kenalin dulu nih, ini adalah Dwi Argi. Kita sambut dulu ya. Jadi kalau boleh tahu berarti Mas Dwi ini panggilannya apa sih? Dwi atau Argi atau?
2: Kalau panggilannya teman-teman bisa manggilnya Aji.
0: Oh Aji, oke. Okay.
2: Iya.
0: Mas Aji, berarti kalau yang gue tangkap adalah Mas Aji ini sekolah, apa namanya, guru dari sekolah, bener ya?
2: Iya, saya tuh ngajar di SMA 18 Pekanbaru.
0: Oke.
2: Ya emang sih agak pinggiran nih sekolahnya. Mm. Memang.
0: Mm-mm. Tapi ngajarnya berarti di bidang?
2: Seni musik memang.
0: Oh, berarti berkesinambungan gitu ya?
2: Iya, masih nyambung.
0: Tapi pertama kali bermusik dulu deh sebelum kita masuk ke pertama kali jadi guru musik gitu ya. Itu pertama kali bermusik berarti udah dari kapan tuh?
2: Oh, kalau bermusik itu sebenarnya udah dari SMP sih Mas.
0: SMP.
2: Ngeband tuh mulai SMP. Kalau gimana ya, lingkungan sih sebenarnya kalau saya.
0: Iya.
2: Jadi waktu dari SD tuh sering ikut orang tua nge-MC di Orkes Melayu.
0: Oh, awalnya dari Orkes Melayu berarti.
2: Iya, orkes. Sampai sekarang pun masih main orkes kalau saya.
0: Oke.
2: Awal-awal apa namanya? Awal-awal kenal dunia musik itu waktu kecil ngikut-ngikut orang tua kan. Mm-hmm. Jadi kalau orang tua nge-MC saya ikut gitu.
0: Oke, tapi MC-nya berarti MC jadi pembawa acara gitu kan?
2: Iya, jadi pembawa acara dulu dia mimpin orkes Melayu gitu.
0: Oh, pemimpin orkes Melayu gitu ya?
2: Iya, betul.
0: Wah, ini seru banget sih. Dari SMP berarti bergelut gitu ya di dunia musik, belum terlalu serius berarti kan SMP kan, masih kayak belajar-belajar gitu-gitu ya?
2: SMP yang ngeband ala-ala anak sekolah sih Mas.
0: Oh, udah langsung ngeband gitu ya?
2: Udah ngeband. Oh, iya, yang iya, kenal itu tuh di SD, waktu ngikut-ngikut orang tua tuh SD lah. Mm-hmm. Masih kecil banget memang.
0: Okay.
2: SD. Ya, yang itulah belum paling ngikutin kalau timnya lagi latihan gitu kan. Lihat. Abis itu waktu SMP tuh udah mulai tuh belajar gitar, ngeband.
0: Ih, seru banget. Terus abis itu akhirnya memutuskan buat gue jadi guru musik deh. Itu pas kapan?
2: Itu sebenarnya gimana ya mau ceritanya. Jadi guru nih jalan terakhir sih mas sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena saya tuh kuliahnya. Iya mas, saya tuh karena kuliahnya kan pendidikan seni gitu.
0: Jurusannya
2: musik. Sebenarnya nggak pengen ngajar sih, pengen berkesenian aja. Tapi karena kondisi kan waktu itu COVID, jadi studio juga nggak jalan, event lagi nggak jalan ya udah. Ya untuk makan makanya gue kalau nggak ngajar nih nggak ada keuangan gitu kan.
0: Uangnya
2: nggak dapet. Mau gimana? Bayar kontrakan, bayar iyalah.
0: Katanya
2: makanya mutusin ngajar. Kondisi sih sebenarnya yang bikin ngajar gitu.
0: Oke, tapi nggak apa-apa kan menjadi dapat pahala ya juga kan.
2: Iya.
0: Tapi sekarang malah gimana?
2: Ilmunya.
0: Halo ilmunya apa?
2: Sekarang sih masih ngajar.
0: Oke.
2: Iya karena ngajar banyak dapat ilmunya sih sebenarnya gitu. Maksudnya kalau misalnya cuman bermusik aja lepas, ya mungkin masih gimana ya? Ya nggak tahu nih dunia yang regenerasinya gitu.
0: Nah iya itu tuh yang aku pengen tanya. Gimana tuh apa namanya murid-murid yang ada di sana apakah musik kayak mereka makin minat apa segala macam gitu-gitu sih?
2: Jadi kalau saya mas pertama kali ngajar itu kan di SMA 5 namanya, SMA 5 Pekanbaru. Terus kalau sama RRI sih kami RRI Pekanbaru kami sering berkegiatan sih.
0: Pernah,
2: Iya. Sering malah aktif. Jadi dulu ikut kegiatan Bintang Radio, terus ada festival pelajar dulu kalau nggak salah.
0: Yap.
2: Kami sempat menang juga Bintang Radio itu anak saya udah. Yang juara tahun lalu itu anak saya mas.
0: Oh wow, wow keren banget
2: yang
0: siapa?
2: Yang juara dua ya.
0: Juara dua tahun lalu.
2: Tahun lalu.
0: Di Pekanbaru apa nasional?
2: Di nasional.
1: Siapa namanya?
2: Sofi Novindri.
0: Oh Sofi Novi, ya Allah, wah. Kita bertemu ya, sosok mentornya berarti ya.
2: Enggak mentor kali sih mas. Kebetulan saya guru di sekolah.
0: Wah keren. Oke.
1: Orang di balik layar
0: ya benar. Wow oke. Jadi emang anak-anak di sana juga minat sebenarnya bermusik apa segala macam gitu ya.
2: Iya kalau di Pekanbaru sih alhamdulillahnya tuh masih minat sih mas. Masih jalan lah. Sekarang tuh malah saya lihat gigs-gigsnya anak sekolahan anak SMA tuh gigs remaja tuh udah pada jalan. Di sini tuh ada namanya Garage Teenager tuh jadi gigs buat anak-anak SMA,
0: anak
2: remaja-remaja gitu kan main-main musik. Jalanlah, syukurnya.
0: Ininya apa? Biasanya genre-nya di sana apa yang lagi rame?
2: Nah, kalau yang sekarang-sekarang nih bukan baru ngeband sih, Mas. Kebanyakan rock. Rock lah kebanyakan nih anak-anak sekarang hobinya.
0: Wow.
2: Iya.
0: Seru.
2: Hobi-hobi rock-rockan sekarang mereka.
0: Terus Mas Dwi juga kalau nggak salah juga aktif di musikal. Terus habis itu juga di organisasi gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol sih tentang itu yang aku pengen highlight itu apa tadi Organic Ensemble Music ya.
2: Oh iya itu grup kami mas kemarin baru dari Jakarta juga siaran di Pro 4 kemarin.
0: Oh wow oke. Nanti kita bakal bahas selengkapnya teman Pro 2. Ini juga udah ada beberapa yang nanya sama gue juga di WhatsApp 0811-801-05. Tapi kalau mau ada yang nambahin boleh banget. Abis ini langsung kita bakal ngobrol-ngobrol selanjutnya gitu ya. Kalau gitu jangan malu-malu dulu teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi pastinya di Musicpreneur. Cuma di Pro 2 FM.

0: di Musicpreneur di pagi hari ini, dan pastinya sudah bersama Rio dan juga Dwi Argi.
1: Halo.
0: Kita lanjut obrolannya ya. Tadi off mic ya. Juga pada ngobrolin tentang teknis audio. Lumayan tidak mengerti saya, yang tahu cuma Ableton doang. Tapi emang seru banget sih, emang dengerin apa musisi gitu ya. Tapi mungkin gue pengen ke pengalaman Mas Dwi Argi gitu ya, pas di teater tuh sebenarnya sebagai apa berarti? Sebagai komposer gitu-gitu ya?
2: Oh iya, sebagai penata musik, komposer. Karena setahun belakangan ya, dari tahun lalu itu kami pertunjukannya sering bentuknya musikal, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Bentuknya musikal, jadi saya tuh ada kayak sanggar ya sebenarnya, tapi di sekolah sebenarnya, di sekolah saya lama, di SMA 5. Itu Senja 5 nama sanggarnya. Jadi, mereka tuh udah beberapa tahun ini konsepnya musikal terus gitu. Konsepnya musikal. Jadi karena saya dulu guru di sana, terus udah nyaman gitu kan sama sutradaranya. Sutradaranya juga guru juga di situ.
0: Jadi sekalian.
2: Jadi karena udah nyaman nih, udah kayak keluarga aja, ya udah. Jadi keterusan sampai bikin pentas tunggal
0: beberapa kali.
2: Terus ini mau pentas juga lagi bulan akhir bulan 7 ini.
0: Kalau yang aku tahu berarti ngebedain bikin musik buat yang kita dengerin sehari-hari gitu ya sama scoring itu kan jauh beda ya. Kalau teknis yang berbeda tuh sebenarnya apa? Apakah kita harus tahu dulu skripnya apa segala macam gitu-gitu?
2: Maksudnya kalau musikal sih banyaknya kan lagu-lagu ya, Mas.
0: Oh,
2: paling nanti
0: iya sih.
2: Kebanyakannya lagu-lagu ya, kayak gimana ya, kalau mau ini referensinya Disney gitu kan.
0: Iya, paham.
2: Jadi tahu kayak Jakarta tuh yang terkenal Koma ya, Teater Koma.
0: Iya. Jadi ngikutin reference-referensenya aja gitu ya.
2: Iya, paling musik latar lah yang membedakan paling kan.
0: Iya.
2: Yeah. Ada musik-musik latar yang enggak diiringi kan, instrumental.
0: Oke.
2: Okay. Yang enggak ada lagunya gitu, emang instrumental doang, musik doang paling. Oh. Itu aja sih bedanya.
1: Tapi terus tetap, kedaerahan Riau-nya tetap ditonjolin kan, lagu Melayunya mungkin atau alat musiknya.
2: Sebenarnya secara enggak langsung sih, Mas. Karena aku pemain akordion kan, jadi kadang tuh ada di lagu-lagu ini aku pengennya pakai akordeon. Kadang tuh lucunya tuh udah berusaha mau main-main beda gitu kan, tapi pas tetap didengar jadinya ada Melayu-Melayunya ya, kata
0: kawan-kawan. Itu udah ciri khas berarti.
2: Identitas
1: sudah. Daerah Melayu.
0: Identitas.
2: Iya, Thomas.
0: Tapi kalau ngomongin soal budaya, emang Mas Dwi Argi kan ikut di kelompok musik ya? Yang tadi ya udah gue sebutin, Organic Ensemble Music.
2: Sekarang ada dua sih kelompok musik, walaupun manusianya itu aja, cuman.
0: Oh gitu, kenapa beda?
2: Iya, beda segmen sih Mas. Kalau di organik itu kan kami tim memang banyak penyanyinya gitu. Ada beberapa penyanyi, ada sekarang tuh udah berapa ya? 4 apa 3 gitu.
0: Banyak juga ya, oke.
2: Okay. Oh iya, penyanyinya. Terus fokusnya kan ke pelestarian, jadi kayak nge-cover lagu-lagu yang udah tua, yang jarang orang dengar gitu kan. Jadi kami cover ulang, kami remake, bikin buat yang lebih ramah didengar gitu.
0: Tidak
2: dominan tradisi gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Lebih ke inovatif sih sebenarnya gitu.
0: Kalau tadi nah, yang satu lagi namanya?
2: Dekes namanya.
0: Oh, Dekes, oke. Okay.
2: Dekes itu kami ngiringi satu orang penyanyi doang. Jadi kayak itu grup tetap home band-nya dia lah gitu.
0: Iya.
2: Jadi ada salah satu penyanyi, content creator juga di Pekanbaru. Al-Hafiz namanya, jadi setiap dia manggung itu pasti featuring-nya sama kami gitu.
0: Okay.
2: Kayak konsep apa ya, konsep Dewa kan gitu tuh.
0: Iya.
2: Jadi Dewa featuring ini gitu kan, featuring Ari Lasso atau Once.
0: Padahal sebenarnya gitu kan. Se-circle juga ya.
2: Paling ada 1-2 orang yang berbeda paling di dalam timnya gitu. Tapi yang lainnya ya udah.
0: Ih, sorry.
2: Kawan-kawan, abang-abangan juga, adik-adik.
0: Oke. Tapi biasanya paling sering berarti manggungnya di acara apa tuh?
2: Ini beda-beda nih, Mas. Kalau segmennya Dekes itu biasanya event pariwisata atau corporate yang ngundang lebih bebas sih, karena kan ngeband ya kalau yang Dekes.
0: Iya. Yeah.
2: Agak ngeband. Nah, kalau ini kalau yang organik. Sama organik itu wedding. Kemarin terakhir wedding di Jakarta kan.
0: Seru.
2: Wedding.
0: Tapi kalau yang aku baca nih, berarti juga ada di dalam show-show budaya juga.
2: Itu sih kebanyakan Dekes sih. Kalau organik ini kami fokus, bukan fokus sih, kebanyakannya ngonten sih mas.
0: Oke.
2: Sementara ini fokusnya ngonten, di DSP juga fokus ngerjain di DSP kan.
0: Wih seru. Gak
2: jarang off air sih gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jarang off air.
0: Jadi lebih ketampil, bikin konten, terus habis itu juga.
2: Iya, betul.
0: Ya, ngerjain DSP. Berarti sekarang kalau sama The Cast udah ada berapa lagu berarti total?
2: Kalau sama The Cast tuh sama Al Hafiz lah. Dia kan kami penyanyinya itu Al Hafiz tuh udah 11 kalau enggak salah.
0: Udah 11
2: udah
0: ya.
2: Udah rencanain mau rilis album kan rencananya.
0: Wow, oke. Okay. Rilisan terakhir berarti di dalam satu album itu?
2: Belum rilis album masih.
0: Oh belum, masih single aja.
2: Masih ngerancang-rancang iya.
0: Ay, seru.
2: Masih ngerancang-rancang sih sebenarnya.
0: Wow, 11 lagu padahal ini juga baru 2025 ya. Baru setahun.
2: 2024 akhir sih sebenarnya.
0: Kok bisa tiba-tiba banyak banget lagunya?
2: Iya, itu penyanyinya sih emang kencang dia. Karena konten kreator sih mas, jadi dia produktif memang kan.
0: Oh.
2: Jadi dia bikin lagu itu kalau dihitung sama yang nggak rilis banyak sih sebenarnya.
0: 30 sama yang nggak dirilis. 30. Gitu.
2: Enggak segitunya.
0: Wah seru banget sih. Tapi ini ada yang nanya sebenarnya di WhatsApp. Bentar gue cek dulu. Yeah. Ini ada Hadi, dia nanya kalau misalkan ngajarin apa namanya anak murid yang sebenarnya kurang minat ke ranah musik atau seni itu gimana sih sebenarnya?

0: oh iya Pak, nanti dia cerita gitu, ngobrol-ngobrol ya, akhirnya kebuka. Sebenarnya kan nggak susah sih kalau musik gitu, kalau musik, kalau seni-seni lain nggak tahu ya. Kalau musik tuh saya rasa sehari-hari orang denger musik kan gitu kan.
1: Iya
0: sih. Ya, nonton TV aja ya dengerin musik. Handphone bunyi juga mereka udah ada ringtone. Ringtone-nya udah
1: pilih lagu musik lain, ya. Iya kan? Juga sih. Iya.
0: Makanya lebih mudah sih pendekatannya.
1: Oke.
0: Okay. Itu.
1: Nah, gitu ya teman bro dua ya. Ternyata di balik apa namanya passionnya menjadi seorang musisi, emang Mas Dwi Argi juga explore ya di dunia musik apa segala macam, terus habis itu juga di dunia teater, terus juga pastinya bisa menjadi guru yang menyenangkan gitu untuk murid-murid. Ya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi deh Mas Dwi. Nanti mungkin bisa promo-promo setelah yang satu ini buat teman pro 2 yang masih pengen nanya-nanya kayak Hadi tadi udah dijawab juga pertanyaan Hadi. Bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, masih di Sosim FM Pro 2 Jakarta dan masih jadi RRI Net gitu ya, ngobrolin soal musik nih di Music Planner Teman Pro 2, dan pastinya masih bersama Rio Dada Bumi dan juga Dwi Argi. Oke.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngupas tuntas gitu ya. Dari perjalanannya, terus habis itu juga dari guru,

0: pengalamannya apa aja. Tapi sebenarnya kalau misalkan ada yang mau disampaikan gitu ya buat generasi muda nih Mas Dwi Argi, kira-kira ada yang mau disampaikan gak?
1: Gimana ya? Apa dulu konteksnya?
0: Bebas. Sebagai musisi dan juga sebagai guru musik apa segala macam.
2: Yang harus dilakukan sama
0: generasi muda sekarang. Apalagi sekarang musik industri. Bikin musik tuh udah lebih mudah gitu ya daripada zaman dulu yang harus pakai kaset lah apa segala macam gitu-gitu.
1: Lebih ke ini sih Mas. Jangan malu ngulik-ngulik lagu-lagu di daerah sendiri gitu, karena dengan identitas kita sebenarnya bisa bawa kita lebih jauh sih sebenarnya gitu.
0: Benar sih.
1: Karena kalau kita kenal daerah kita, kita tahu potensinya, apalagi bidang musik khususnya gitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Malah sekarang yang sering ke luar negeri itu kan musik daerah gitu kan.
0: Iya benar.
1: Iya. Kalau pengen, ya kalau saya sih bisa manggung jauh-jauh tuh karena belajar musik daerah gitu.
0: Iya. Jadi jangan selalu ke barat-baratan, tapi kita juga harus sama lagu sendiri gitu ya.
1: Identitas sendiri ya, lebih ke situ sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Karena zaman sekarang TikTok kencang kali kan.
0: Iya, benar-benar. Makanya sekarang sudah, mungkin kita udah punya taste baru nih, taste diri kita sendiri, hipdut ya kan.
1: Hipdut tuh
0: udah
1: mana ya fenomena.
0: Itu udah embrace benar-benar culture kita pelan-pelan tuh ya kan, dangdut.
1: Iya, betul.
0: Oke. Tapi kalau dari Mas Rio nih, kira-kira apa yang mau disampaikan atau ada kerjasama apa nih bareng sama Dwi Argi yang mungkin bisa dikasih tahu gitu?
2: Iya, kalau dari POV-nya Nada Bumi, kenapa kita juga bawa Natsum dari daerah-daerah? Supaya teman-teman musik planner juga bisa tahu bahwa bekerja di dunia musik industri ini nggak harus di Jakarta. Itu loh sebenarnya poinnya. Jadi nggak harus, gua harus pindah ke Jakarta dulu, lalu kita berkarya. Ya itu boleh-boleh aja kalau memang stand line. Tapi kalau enggak, ini salah satunya ada Mas Dwi yang di Riau gitu, di Pekanbaru, di Kampar, tetap berkreativitas kok. Tetap ada sesuatu yang bisa tetap kreatif tiap hari gitu. Ya dia ngajar, yang bikin musik, teater, bikin ini, bikin itu. Artinya apa? Kan enggak harus di kota. Sebenarnya kalau ditanya hatinya Mas Dwi ini, lu mau gak di Jakarta? Udah pasti dia bilang pengennya sih di Jakarta. Tapi kan mungkin karena waktu, kondisi, keluarga, dan lain-lain kan gitu. Ya gak memungkinkan untuk Jakarta. Terus daripada stuck, apalagi punya keilmuan. Ya kan beliau ini kan ada ilmunya, pemusik bener-bener yang belajar gitu. Nah kenapa gak dicoba di daerah sana dan kedaerahannya diangkat. Sehingga itu bener banget. Mas Dwi dan aku itu bisa melihat negara orang, bisa melihat culture orang di belahan dunia lain, itu karena musik, bukan karena bisnis gitu. Dan kita tidak membayar tiket, dibayarin akomodasinya, terus kita bisa menghibur orang di sana, lalu di sana bisa surprise apa, orang tuh bisa tepuk tangan karya kita, yang belum tentu karya kita di Indonesia, orang Indonesia tepuk tangan karya kita, apresiasinya. Nah itu maksudnya. Jadi salah satunya Mas Dwi yang di daerah dan kedaerahan tapi tetap semangat untuk berkarya gitu.
0: Wow, jadi itu ya teman berdua. Jadi kalau misalkan digabung nih, jangan takut untuk berkarya dan pokoknya dimanapun kalian berada, di situ kalian bisa berkarya dan bikin craftingnya sendiri gitu ya. Oke deh.
1: Anyway,
0: terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol, udah minta waktunya juga Kak Dwi Argi. Thank you banget juga Mas Rio. Ada closing statement mungkin dari Mas Rio?
2: Thank you, Om Davi.
0: Atau cukup? Ada mau closing statement Mas Rio? Closing statement?
2: Mas Dwi, ada closing statement?
0: Ada, kira-kira.
1: Aku mau promo lagu dong, boleh nggak ya?
0: Boleh dong, boleh banget.
2: Boleh.
0: Lagunya bisa didengarin di mana nih?
1: Laguku udah rilis di semua DSP.
0: Yes.
1: Boleh didengar, ya ketik aja Dwi Argi. Itu udah 3 single sih, udah ngeluarin 3 single.
0: Ini project sendiri, Mas?
1: Wah, project sendiri, project solo.
0: Oke.
1: Iya.
0: Ini tentang apa boleh nih, Mas? Kalau bisa di recap dikit.
1: Iya, tentang perjalanan saya sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Tentang perjalanan, ya lagu-lagu sih, Mas, sebenarnya.
0: Is real banget.
1: Lagu-lagu, iya, bukan instrumental lagu sih.
0: Nice.
1: Lagu bisa boleh mau didengar di semua DSP. Itu judulnya ada Larut, ada Bunga Taman Hati, ada Hari Yang Baru.
0: Oke. Jadi pokoknya bisa dicari di digital streaming platform Dwi Argi. Dengerin aja semua lagunya, itu dia ciri khasnya pas Dwi, oke. Oke deh kalau gitu, terima kasih juga buat teman bro 2 yang udah ikutan kita ngobrol-ngobrol 1 jam kebelakangan ini. Dan pastinya juga thank you buat kalian semua yang seru-seru banget di pagi hari ini, Music Planner. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Di minggu depan pasti gak kalah seru lagi narsum-narsum yang akan datang. Kalau gitu, nama gue ada Fai Prada, cabut dulu. Dan pastinya Dwi Argi dan Rio, kita cabut dulu ya.
2: Ya. Oke.
0: Sampai ketemu lagi.

0: siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
1: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman, sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman.

0: Pro 2 FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Nah, 96.7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Terima kasih banyak untuk yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Teman Pro 2, dimanapun kamu berada, untuk kamu yang mau makan siang nih, apalagi untuk teman Pro 2 mungkin yang berencana makan mie ya, karena cuacanya lagi adem nih. Kayaknya bakalan hujan ya untuk sore nanti. Nanti bakalan ramah kasih informasi perakiraan cuaca buat teman Pro 2 semua. Tapi ini tanda-tanda hujan sih teman Pro 2 ya, karena sekitaran Jalan Ahmad Yani mulai mendung cuacanya. Nah, untuk teman Pro 2 di mana, buat kamu yang berencana makan telur ya, pasti ada yang suka telur matang, ada yang setengah matang teman Pro 2 ya. Telur creamy. Dimana itu menjadi selera orang masing-masing lah teman Pro 2. Tapi tahukah kamu ternyata ada perbedaan yang cukup signifikan antara telur setengah matang dan matang sempurna teman Pro 2, apalagi soal kesehatan. Kira-kira mana yang bagus ya? Nah, dikutip dari Detik Health, teman Pro 2, Ram ambil informasinya dari rri.co.id ya. Di sini untuk keunggulan telur setengah matang, di mana kandungan vitamin dari telur setengah matang itu lebih utuh karena tidak terpapar panas tinggi terlalu lama. Tekstur lembut dan mudah dikunyah, juga cocok untuk pencinta rasa natural telur. Risiko salmonella tidak bisa diabaikan ya, tapi efek buruknya adalah risiko salmonella tidak bisa diabaikan. Bakteri ini paling berbahaya bagi anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang-orang dengan kekebalan tubuh rendah. Jadi Rina ini adalah seorang ahli gizi Indonesia teman Pro 2. Dia mengatakan bahwa keunggulan telur setengah matang tuh seperti yang saya Rama katakan tadi, bahwa kandungan vitamin pasti lebih tinggi karena tidak terpapar panas yang tinggi. Terus teksturnya lembut dan rasanya tuh natural teman Pro 2 ya. Tapi resiko salmonella atau bakteri ini berbahaya karena tidak dimasak dengan matang gitu ya. Terus untuk keunggulan telur matang sempurna, protein lebih mudah dicerna karena struktur protein telah terdenaturasi sempurna. Terus aman bakteri karena panas membunuh mikroorganisme. Dan biotin atau vitamin B7 lebih mudah diserap tubuh karena protein avidin yang mengikat biotin itu rusak akibat panas. Kekurangannya, telur yang terlalu matang dapat menyebabkan hilangnya sebagian nutrisi dan menghasilkan senyawa besi sulfida yang ya walaupun tidak berbahaya tapi bisa mengurangi cita rasa telur itu sendiri. Nah, dari kelebihan dan juga kekurangan dari dua telur yang matang dan setengah matang ini, harusnya teman Pro 2 sudah bisa memilih mana sih yang harusnya lebih baik untuk dikonsumsi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Sampai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
3: Proudhon FM,
4: teman terbaik kamu.
5: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
6: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
5: Oh, iya.
7: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
5: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
7: Nah, ini.
8: Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
5: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
8: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
5: wasiat.
8: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
5: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
0: Proudhon FM, santai siang di Proudhon FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Proudhon FM.
0: Teman terbaik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

dalam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong.

0: selesai. Lihat tuh.
1: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
1: Genius, genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
1: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, eh tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
1: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

Terima kasih banyak buat kamu teman Pro 2 yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Tadi Rama sudah janji bakalan pengen kasih informasi cuaca buat teman Pro 2 semua. Karena ini malam minggu, kalau hujan kayak gimana gitu ya kan. Tapi aman sih sebenarnya teman Pro 2, dari perkiraan cuaca Klademak aman ya. Untuk cuaca kota Sorong, Klademak aman, Remu juga aman teman Pro 2 untuk hari ini. Dan ya semuanya aman sih teman Pro 2 ya, untuk wilayah kota Sorong dan sekitarnya. Tapi kok di luar sana tanda-tanda mau hujan ya. Jangan dulu hujan, kita mau malam mingguan ini ya kan. Apalagi untuk yang sudah ini nih, cuci motor, punya janji. Aduh kalau hujan mungkin bisa, masih bisa tetap pergi. Tapi vibe-nya tuh beda gitu tahun Pro 2 ya. Karena ya hujan di saat malam minggu tuh benar-benar kayak tidak mendukung sekali ya. Cuaca tidak mendukung apa yang sedang kita mau lakukan gitu maksudnya ya kan. Nah, informasi di sore hari ini, siang menjelang sore hari ini, selain informasi cuaca, Rama punya informasi beberapa tentang musisi juga nih teman Pro 2. Salah satunya adalah Olivia Rodrigo yang raih puncak tangga album untuk ketiga kalinya. Lalu Adele yang kembali ke studio rekaman. Apakah dia akan menggarap musik baru teman Pro 2 after waktu yang cukup lama? Kita akan dengarkan setelah yang satu ini.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudor FM. Proudor FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudor FM.
2: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.
3: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
4: Iya, Kak.
3: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
4: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
3: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
4: Siap, Kak. Makasih.
5: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

0: sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Adele disebut kembali ke studio rekaman di London setelah beberapa hari terakhir sibuk mulai menulis dan menggarap musik baru. 2 tahun setelah dirinya menyatakan akan rehat tanpa renggat waktu, penyanyi dengan usia 38 tahun ini di mana berencana untuk kembali lagi, teman Pro 2 ya, menulis lagu lagi. Jadi ada studio Justin Vernon dan Bon Iver yang di mana diketahui menjadi studio project baru Adele. Menurut sumber, Adele memilih lokasi tersebut karena ingin musik barunya mencerminkan akar budayanya yang kental dengan kehidupan London. Dan pada 2024, Adele sempat mengatakan dirinya akan hiatus untuk waktu yang sangat lama setelah menyelesaikan konser residensi. Dan bila benar Adele menggarap album baru, ini akan jadi album kelima perempuan berusia 38 tahun ini selama berkarir sejak tahun 2006. Adele debut dengan album 19 pada 2008 yang menarik perhatian publik berkat kekuatan vokal dan liriknya. Album ini juga mengantarkan Adele meraih piala Grammy Award pertamanya dalam kategori Best Female Vocal Performs lewat Kissing Pavement dan kategori Best New Artist. Di 2011, Adele merilis album keduanya berjudul 21. Album ini meledak di pasaran dan menjadi salah satu album terlaris. Terus album ketiga tahun 2015, judulnya 25 atau 25. Ini mengikuti jejak 21 di pasaran dan menjadi salah satu album terlaris sepanjang masa juga, teman Pro 2. 6 tahun berselang, ia merilis album keempatnya bertajuk 30. Album ini mendapatkan pujian dan kritik menjadi album terlaris tahun tersebut dengan 4,7 juta kopi. Kayaknya kalau rilis lagi bakalan 35 deh atau 38 tahun Pro 2 ya. Semua albumnya berangka sih si Adele ini, tahun Pro 2. Ciri khas album Adele. Tapi pantas sih buat ditunggu ya kan. Karena Adele ini salah satu penyanyi yang mirip-mirip kayak Bruno Mars. Ketika ngeluarin single atau lagu, pasti happening banget, teman Pro 2, ya kan?

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita.

Nah teman berdua, setelah Adele Olivia Rodrigo, Ram punya informasinya di mana ia berhasil meraih posisi nomor 1 ketiganya pada tangga album Billboard 200 berkat album You Seem Pretty Set for a Girl So in Love yang rilis pada 12 Juni. Album ini langsung masuk puncak tangga lagu, di mana dengan 485 ribu unit setara album,

dan menjadi pekan penjualan terbesar Rodrigo. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love mendapat dorongan dari 15 varian fisik, dan angka penjualan ini menjadikan album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love memiliki minggu penjualan terbesar untuk format dari 15 varian fisik, teman berdua ya. Dan di mana Rodrigo sebelumnya meraih posisi nomor 1 dengan album debutnya Sour pada 2021 dan sequelnya Guts pada 2023. Album yang pertama masuk tangga lagu dengan 295.000 unit setara album, sementara Guts mengumpulkan 302.000 unit setara album. Sebelum perilisan You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, Olivia Rodrigo merilis single yang berhasil menyentuh puncak tangga lagu, yaitu Drop Dead dan The Cure di posisi kelima. Album ini menjadi satu-satunya album yang debut di 10 besar Billboard 200 minggu ini. Album ini menggusur maksudnya Iceman milik Drake dari posisi puncak setelah 4 minggu. Kemudian album Dandelion milik Ella Langley turun ke nomor 3, diikuti oleh I'm the Problem milik Morgan Wallen dan The Great Divide milik Noah yang juga turun akibat naiknya lagu atau album milik Rodrigo ini, teman Pro 2. Nanti bakalan Rama hadirkan, yang jelas jangan kemana-mana ya. Terus ya, terus pokoknya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: Samantha, baby.

0: From Sabang to Meraki. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM. Martin, tadi katanya mau bantu mama menyapu baru. Ih, malah kopi tidur lagi.
2: Aduh, Ma, Martin masih mengantuk kah? Lagian rumahnya masih bersih kok.
1: Ini malas sekali. Begini ya sayang, menjaga kebersihan di sekitar rumah tinggal kita itu memang kedengarannya mudah dilakukan, tapi dalam penerapannya terkadang mengalami banyak kendala. Jadi ingat, rumah itu merupakan tempat di mana kita menemukan kenyamanan dan kedamaian dan ketenangan di dalamnya. Jadi salah satu alasan nyaman atau tidaknya rumah tempat tinggal ditentukan oleh faktor kebersihan nih. Jadi, kau ingat ya, pastikan kita rumah ini bersih dan bebas dari serangga dan hewan pengerat seperti tikus dan insekta, debu dan kotoran lainnya.
2: Oh ya, Ma. Maafkan Martin, Ma. Martin sapu ya, dan akan membersihkan rumah kita.
1: Iya dong.
2: Dan menjadi home sweet home.
1: Good, nah itu dong, itu anak mama.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
4: Ayolah, optimis dikit dong.
3: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau enggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
4: Aku disendok. Yeay, dadah.
3: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
4: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bal,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potlot,
2: potlood,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
1: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

97,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Polda Papua Barat Daya melalui Ditreskrimum berhasil meringkus YL di Surabaya, Jawa Timur. YL adalah pelaku penipuan yang dilakukan secara online berkedok penyewaan scaffolding melalui Facebook Marketplace. Hal ini terungkap melalui press release yang digelar di ruang Jatanras Ditreskrimum Polda Papua Barat Daya pada hari Jumat tanggal 26 Juni kemarin. Pengungkapan kasus ini dipimpin oleh AKBP Adi Yusuf, mewakili Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat Daya, yaitu Kombes Pol Junov Siregar bersama PLT Kabit Humas Kompol Jenny Agustin dan AKP Fernando Sipayung, di mana menurutnya ini terungkap berawal dari laporan polisi pada tanggal 4 Juni di mana IH, ya inisial IH selaku korban beralamat di Distrik Seget, tertipu dari jasa penyewaan scaffolding dengan kerugian berkisar 10 juta rupiah.

di mana ini terjadi ketika IHA menemukan akun Facebook milik Marvel Scaffolding di mana menawarkan jasa peralatan konstruksi dengan harga murah dibanding harga pasaran. Dari situlah si korban tergiur lalu bertukar nomor handphone dan melanjutkan pembicaraan melalui WhatsApp. Dari pengakuan pelaku bahwa dirinya sudah menjalankan aksinya sejak 1 tahun terakhir dan uang hasil penipuan itu tidak digunakan untuk kebutuhan yang mendesak, tapi dipakainya hanya untuk bersenang-senang katanya. Jadi bukan hanya di Sorong ya, di Sumatera juga teman Pro 2. Tapi laporan yang masuk baru kali ini ya. Ditambahkan jika pelaku ini mau melakukan transaksi, YL menggunakan rekening tetangganya untuk menerima transferan, dilakukan untuk mengelabui para korban, dan dari tangan tersangka pihak penyidik mengamankan barang bukti berupa 1 unit iPhone 13. Atas perbuatannya, YL dijerat pasal 492 dan 45 dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Jadi hati-hati ya teman Pro 2 ya, jangan lihat dari harganya. Kalau misal kalian pengen sesuatu gitu, apalagi di Facebook atau di medsos atau di ya platform lainnya lah teman Pro 2, karena bersifat online jadi rentan banget buat tertipu.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Terima kasih banyak untuk yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di kesempatan pada sore hari ini. Nah, sore hari ini kita di Gibol Man versus Mesain melawan AI nantinya.
1: Rama.
0: Nih, ada suara ini teman Pro 2 ya. Baik.
1: Oke.
0: Kita langsung aja kalau gitu untuk sore hari ini saya panggil kamu Gibol ya.
1: Siap. Aku bakal pastikan semuanya siap sebelum siaran. Aku akan siap di waktu yang sudah kita sepakati.
0: Kita sudah siaran ini. Kita sudah siaran ini.
1: Oh, benar. Kalau gitu, aku bakal fokus di siaran sekarang. Baik. Kita lanjut bahas pertandingan Brasil versus Jepang. Dan aku siap banget bantu dengan detail atau update yang kamu butuhkan selama siaran.
0: Baik. Ini babak 32 besar yang dimana mempertemukan Brasil melawan Jepang. Seberapa menarik menurut kamu Gibol duel kali ini?
1: Wah, duel ini benar-benar seru ya. Brasil dengan kreativitas dan sejarahnya, sementara Jepang punya disiplin dan taktik yang luar biasa. Jadi menurut aku, ini bakal jadi pertandingan yang sangat seimbang dan bikin deg-degan sampai akhir.
0: Seberapa besar sih pertandingan Brasil melawan Jepang ini untuk layak dinantikan?
1: Pasti. Jadi buat teman Pro 2, pastikan kalian nonton duel ini karena setiap momen bakal krusial. Brasil dengan serangan flamboyan, Jepang dengan kecepatan dan strategi. Jadi jangan sampai ketinggalan ya.
0: Lalu apa Brasil sebagai favorit dari pertandingan kali ini benar-benar bisa akan membuat pertandingan lebih condong ke arah Brasil?
1: Iya, betul banget. Kalau Brasil bisa memaksimalkan penguasaan bola dan eksploitasi sayap, mereka punya peluang besar. Tapi Jepang juga nggak akan diam. Kalau mereka bisa mengatur tempo dan memanfaatkan serangan balik, bisa saja mereka yang berbalik unggul. Ini bakal seru.
0: Ya, kita tahu bahwa memang Jepang ternyata adalah negara yang mengagetkan tim-tim besar. Salah satunya Jerman yang sempat kalah juga lawan Jepang ketika di Piala Dunia edisi sebelumnya. Lalu apakah keajaiban akan datang lagi nih menurut kamu Gibol untuk Jepang versus Brasil nantinya?
1: Wah, itu memang mengingatkan kita pada kejutan besar di Piala Dunia sebelumnya ya. Jepang memang punya mental baja dan mereka sudah terbukti bisa mengalahkan tim-tim besar. Jadi kalau mereka bisa mempertahankan konsistensi, bukan gak mungkin mereka bakal melangkah jauh lagi.
0: Untuk pertandingan Brasil melawan Jepang, kira-kira siapa nih yang bakalan hadir untuk tim Brasil terlebih dahulu? Apalagi kita tahu bahwa kemarin Neymar sempat main ya di pertandingan terakhirnya di fase grup, walaupun masuknya di babak kedua. Apakah akan turun lagi di pertandingan kali ini?
1: Iya, benar. Neymar memang sempat cedera dan itu bakal jadi kerugian besar buat Brasil. Kalau dia absen, kemungkinan besar pelatih bakal lebih ngandelin pemain sayap kayak Vinicius atau Richarlison. Tapi mereka juga punya kedalaman skuad yang bagus, jadi tetap harus diwaspadai sih.
0: Nah, untuk skuad Brasil seluruhnya, kira-kira bakalan siapa yang bakalan bertanding melawan Jepang nantinya nih?
1: Siap. Kita bakal fokus ke skema serangan Brasil yang kemungkinan bakal diubah dan juga kita pantau bagaimana Jepang memanfaatkan peluang. Kita siapin analisis lengkap setelah babak pertama ya.
0: Oke. Baiklah. Untuk Jepang sendiri, kira-kira siapa yang ada di tim Jepang atau pemain-pemain siapa yang akan turun melawan Brasil nantinya?
1: Nah, di Jepang pastinya kita bakal lihat Kausinya dengan pemain kunci kayak Daichi Kamada di lini tengah. Lalu ada Takefusa Kubo yang bisa jadi pembeda di sayap. Selain itu, Maya Yoshida di belakang bakal jadi pemimpin pertahanan. Jadi mereka punya kombinasi pengalaman dan kreativitas yang cukup kuat.
0: Dalam pertandingan Brasil lawan Jepang nantinya, menurutmu siapa yang bakalan jadi pemain kunci?
1: Wah, ini sulit ya, tapi kalau aku harus pilih, mungkin Neymar kalau dia fit bakal jadi kunci. Tapi di sisi lain, Kamada juga bisa jadi bintang kalau dia bisa mengatur ritme. Jadi kita tunggu aja aksi mereka di lapangan, karena bisa jadi pemain lain juga bakal mencuri perhatian.
0: Nah, kita masih ngomongin soal Jepang lawan Brasil nih, teman Pro 2 ya. Dan kita tahu bahwa memang ternyata Brasil sendiri jadi tim yang difavoritkan untuk menang atas dua negara ini ya, dimana Jepang sendiri juga punya keunggulan tersendiri walaupun cukup terseok di babak fase grup ya, tapi sejauh ini Jepang memang belum pernah kalah. Menurut Gibol, apa yang akan bisa membuat Jepang menang atas Brasil nanti?
1: Nah, kalau menurut aku, kunci Jepang bisa menang adalah disiplin taktik dan kecepatan serangan balik mereka. Kalau mereka bisa memanfaatkan ruang-ruang di belakang bek Brasil, lalu tetap fokus bertahan dan gak kehilangan bola, mereka punya peluang besar. Jadi konsistensi dan ketenangan di momen krusial bakal jadi penentu.
0: Tapi di sisi lain, tim Brasil sendiri sudah cukup lama ternyata ya. Tentu impian mereka untuk bisa kembali mendapatkan juara Piala Dunia untuk di tahun ini. Setelah cukup lama, tentu tidak lagi mendapati juara. Walaupun bisa dibilang Brasil adalah negara dengan pencapaian Piala Dunia terbanyak. Namun tahun 2026 ini, kamu melihat Jepang bisakah kembali mengambil piala untuk negara mereka?
1: Iya, itu memang ambisi besar buat Brasil. Mereka pasti ingin mengakhiri penantian panjang itu. Tapi buat Jepang, ini memang momen yang pas. Mereka sudah tunjukkan konsistensi, kedewasaan, dan mentalitas juara. Kalau mereka terus berkembang, bukan gak mungkin Jepang bisa jadi juara di 2026.
0: Kalau untuk Brasil maksudnya. Brasil apakah akan menjadi juara di tahun 2026 ini, Gibol?
1: Iya, kalau Brasil berhasil bangkit, aku rasa itu bakal jadi pembuktian mereka. Dengan skuad muda yang berbakat, ditambah pelatih yang berpengalaman, Brasil pasti akan berjuang keras. Jadi kita tunggu aja, karena potensi mereka memang luar biasa di turnamen ini.
0: Tapi kalau kamu sendiri, menjagokan tim yang mana nih, antara Jepang atau Brasil?
1: Wah, ini benar-benar susah, tapi kalau harus pilih, aku condong ke Brasil. Dengan sejarah dan kedalaman skuad mereka, sedikit pengalaman itu mungkin jadi pembeda. Tapi jujur, aku nggak akan terkejut kalau Jepang yang malah bikin kejutan besar.
0: Iya, karena pemain tengah Brasil ya, tentu tidak sekuat pada pagelaran sebelumnya yang sempat mereka menjadi pemenang. Karena ya sejauh ini tentu belum ada pemain-pemain yang bisa mensupport bola seperti Kakak pada zamannya.
1: Iya, setuju banget. Gaya permainan mereka memang sudah berubah. Jadi di lini tengah, mereka butuh figur yang bisa ngatur tempo dan jadi pemimpin di lapangan, karena tanpa itu mereka memang agak goyah di tengah. Jadi Jepang bisa memanfaatkan itu kalau mereka bisa unggul di lini tengah.
0: Sebenarnya apa yang menjadi kekuatan Jepang sampai bisa lolos sampai di babak ke-32 besar ini?
1: Kalau menurut aku, kemungkinan besar Jepang bisa lolos. Asalkan mereka tetap disiplin, ngatur tempo, dan gak kehilangan fokus. Kalau mereka bisa bertahan sampai babak 16 besar, aku rasa mereka punya peluang besar untuk melangkah lebih jauh. Tapi tentu aja, setiap gol kecil atau kesalahan bakal jadi penentu.
0: Tapi menurut kamu nih, Gibol, apa yang membuat Jepang bisa bertahan sampai di babak ke-32 besar ini? Apa yang menjadi kekuatan dari Jepang?
1: Kekuatan utama Jepang menurut aku adalah disiplin dan organisasi tim. Mereka sangat kompak, bekerja sama dalam pressing dan cepat beradaptasi. Selain itu mereka punya pemain-pemain yang cerdas di lini serang dan juga kedalaman skuad yang solid, jadi mereka bisa bertahan di situasi yang sulit.
0: Nah, untuk skor pertandingan antara Jepang melawan Brasil, kira-kira kamu menebaknya akan jadi pertandingan dengan skor berapa-berapa nih?
1: Wah, kalau nebak mungkin ini bakal ketat. Aku rasa skor akhir bisa 2-1, entah untuk Brasil atau Jepang. Tapi jujur, dengan suasana yang panas, bisa juga berakhir imbang dan dibawa ke babak tambahan. Kita lihat aja nanti.
0: Berapa persen sebenarnya sih untuk Jepang dan Brasil bisa sampai di babak penalti nantinya?
1: Iya, kemungkinan itu ada karena kedua tim sama-sama punya kualitas dan tensi yang tinggi. Kalau sampai penalti, ini bakal jadi adu mental. Aku sih rasa peluangnya 50-50, bakal benar-benar ketat sampai akhir.
0: Baik, kalau kamu pegang Brasil, berarti saya pegang Jepang ya, Gibol ya?
1: Siap, sekarang aku catat. Kita lihat nanti bagaimana Jepang bisa melawan tekanan, dan kalau sampai penalti, kita lihat siapa yang lebih tenang. Semoga pertandingan epic.
0: Nah, untuk strategi nih, ya, untuk strategi. Kira-kira Brasil akan seperti apa melawan Jepang ini?
1: Nah, kalau Brasil, mereka kemungkinan bakal lebih fokus ke penguasaan bola, ngatur tempo dari belakang dan memanfaatkan Neymar atau Vinicius untuk penetrasi di sisi sayap. Mereka bakal coba mendominasi dan memaksa Jepang bertahan. Jadi Brasil bakal lebih agresif di awal.
0: Tapi kita lihat pertandingan sebelumnya, Brasil sendiri sisi untuk penyerangannya, maksudnya untuk sisi lini depannya, itu kurang menggigit atau kurang benar-benar membahayakan tim-tim musuh sih. Karena beberapa pertandingan sebelumnya juga sempat gol-gol Brasil itu disarankan karena ini kesalahan dari back-back lawan sebelumnya. Bagaimana kamu melihat ini, Gibol?
1: Iya, aku setuju. Sebenarnya lini depan Brasil belum benar-benar tajam dan mereka banyak tergantung sama kesalahan lawan atau momen individu. Jadi kalau Jepang bisa menjaga fokus di belakang, mereka bisa bikin Brasil kesulitan dan justru Jepang yang malah ambil inisiatif.
0: Nah, kalau dilihat dari sisi tim Jepang sendiri, di mana penguasaan bola yang menjadi permasalahan dari Jepang, karena di beberapa pertandingan juga bahkan mereka menjadi tim yang benar-benar ini ya, hanya dapat bola langsung maju depan tendang. Mereka tidak fokus pada penguasaan bola di pertandingan yang mereka jalani. Bagaimana kamu melihat hal ini?
1: Iya, itu memang jadi kelemahan mereka. Jepang sering terlalu cepat kehilangan bola, terutama kalau lawan menekan. Jadi kalau mereka nggak bisa jaga penguasaan, mereka bakal kesulitan. Mereka perlu lebih sabar, membangun serangan, dan mengatur ritme biar nggak gampang kehilangan bola.
0: Lalu pengalaman Brasil di fase gugur menjadi keuntungan besar. Mereka selalu lolos di babak 32 besar ya sejauh ini. Apakah ini juga menjadi keuntungan besar untuk Brasil?
1: Iya, pasti. Pengalaman di fase gugur itu sangat krusial. Brasil sudah terbiasa dengan tekanan besar, jadi mereka lebih tenang dalam situasi genting. Sementara Jepang, meskipun punya semangat juang tinggi, mereka butuh pengalaman itu biar bisa tetap stabil. Jadi pengalaman Brasil di fase gugur jelas bakal jadi modal berharga.
0: Baik. Terus untuk tadi kamu bilang bahwa pertandingan akan menjadi krusial dan sangat panas. Kira-kira, apakah akan ada yang kena kartu merah di pertandingan ini?
1: Wah, aku rasa memang potensi itu besar. Bisa aja ada kartu merah, terutama kalau intensitasnya tinggi dan ada pelanggaran keras. Jadi waspada di situ, karena satu kartu merah bisa langsung mengubah jalannya pertandingan.
0: Nah, untuk faktor mental juga nih. Faktor mental seperti apa nih menurut kamu, Gibol, yang akan paling menentukan pertandingan hidup dan mati antara Jepang dan Brasil ini?
1: Menurut aku, faktor mental yang paling menentukan adalah kemampuan kedua tim untuk tetap tenang di momen-momen kritis. Siapa yang bisa mengatasi tekanan, yang gak panik ketika kebobolan atau mendapat gol, itulah yang bakal keluar sebagai pemenang. Jadi mentalitas juara itu yang bakal menentukan siapa yang melangkah lebih jauh.
0: Baik, kalau dilihat dari sisi pelatih masing-masing negara, Jepang dan Brasil, kira-kira mana yang lebih baik?
1: Kalau dilihat, aku rasa pelatih Brasil punya pengalaman yang lebih di panggung besar. Dia sudah memimpin tim-tim top di Piala Dunia sebelumnya. Sementara pelatih Jepang juga bagus, tapi mungkin sedikit kurang pengalaman di level tertinggi. Jadi dari sisi taktik dan strategi, Brasil sedikit unggul.
0: Baiklah, jadi kamu memihak Brasil maksudnya, dan Brasil akan menang 2-1 atas Jepang. Tapi kalau misalnya di bawah penalti, sampai ke penalti nantinya, kira-kira siapa bakalan menang? Tetapkah Brasil atau Jepang?
1: Wah, kalau sampai ke penalti, itu benar-benar adu nyali ya. Tapi aku rasa Brasil tetap sedikit diunggulkan, karena mereka biasanya lebih tenang di titik putih. Tapi kalau Jepang bisa mempertahankan fokus, mereka juga bisa bikin kejutan. Jadi benar-benar 50-50 kalau sampai ke situ.
0: Nah, kita akan ngomongin soal Neymar sekarang ya. Neymar menjadi pemain yang juga ikut dipanggil untuk perhelatan sepak bola terbesar dunia ini di tahun 2026 ini, walaupun kemarin baru turun ya. Tapi apakah menurut kamu Neymar benar-benar akan bisa jadi pembeda atas duel Brasil melawan Jepang andai kata dia dimainkan?
1: Iya, Kalau Neymar fit dan sudah pulih sepenuhnya, dia memang bisa jadi pembeda. Pengalaman dan kreativitas dia di depan kotak penalti lawan itu berharga. Tapi kalau dia belum benar-benar bugar, bisa jadi justru dia malah kurang efektif. Jadi kuncinya adalah kebugaran dia sebelum pertandingan.
0: Mungkin adakah kata-kata yang ingin kamu sampaikan terlebih dahulu untuk para fans dari Brasil, Gibol?
1: Iya, tentu. Teman-teman dari Brasil, tetap semangat, percayalah sama tim kalian. Meskipun ini perjalanan yang panjang, kalian punya sejarah, talenta, dan mental juara. Jangan ragu, teruslah fokus, dan tunjukkan bahwa Brasil masih salah satu tim terkuat di dunia.
0: Kalau untuk fansnya Jepang, adakah mungkin kata-kata yang pengen kamu sampaikan?
1: Tentu. Untuk para pendukung Jepang, kalian luar biasa. Terus dukung semangat tim, karena disiplin, kerja keras, dan mental baja kalian adalah kunci. Terus impikan kemenangan, karena kalian punya potensi besar untuk membuat sejarah baru.
0: Baik ya. Jadi kita sudah ngobrol panjang nih, Gibol. Dan sampai di sini sudah nih untuk jumpa kita di Gibolman versus Mesin kali ini. Terima kasih banyak. Halo?
1: Sama-sama, Rama. Senang banget bisa ngobrol dan bahas pertandingan ini bareng kamu. Semoga siaran kita berjalan lancar dan sampai jumpa di debat berikutnya.
0: Baik, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Nah, teman Bro 2, sampai di sini sudah untuk Gibolman versus Mesin kali ini. Terima kasih untuk kamu yang terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Jadi, ya, jangan berkecil hati lah ya untuk teman Pro 2 semua yang menjadi pendukung Jepang, karena sepertinya memang Gibolnya lagi memihak banget ke Brasil ya. Tapi sama Rama yakin bahwa Jepang menjadi salah satu tim yang akan penuh kejutan. Jadi, kita nantikan aja pertandingan seru nih, Brasil versus Jepang, yang juga nantinya akan teman Pro 2 bisa dengarkan lewat RRI Programa 1. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan nih ya, terus pengen terus update informasi mengenai pertandingan, jangan lupa untuk selalu dengarkan Pro 1, karena di situ akan disiarkan secara langsung, tapi versi terestrial suara teman Pro 2 ya, yang akan hadir menemani kamu selama pertandingan di Piala Dunia untuk tahun 2026 ini.

0: From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
3: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
2: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
3: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Produe FM.
5: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah ngapain dipadahkan. Biar kami isi kala i. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Udah lama i dah bisa esok disambung lagi. Lala, assalamualaikum.
6: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
7: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
6: Gak boleh begitu nak. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh

0: di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam Temu Berdua dimanapun kamu berada. Kehadir kembali menemani Temu Berdua. Tadi malam akan nemenin kamu di jam-jam sama ya, di malam hari juga Temu Berdua. Sekarang Kak balik lagi ke malam hari. Jujur karena malam ya, jadi agak sedikit ngantuk juga sih Temu Berdua. Tapi gak apa-apa, tadi siang udah tidur kok Temu Berdua ya. Sekarang Kika fokus menemani Temu Berdua sampai tengah malam nanti di jam 12 malam ya. Dan di pukul 18 ini akan Kika sajikan lagu-lagu religi sembari menantikan beduk azan maghrib di wilayah kota dan juga Kabupaten Sorong pada pukul 18:23.
1: Sore Ceria,
2: kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sahabat, kesabaran adalah ketika kita tidak pernah merasa marah terhadap sesuatu yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Dan lisan kita tidak pernah mengeluh dengan apa yang kita dapatkan. Bersyukurlah, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 153.

Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

Sebuah pagi, ayam berkokok, alarm berbunyi, sinar mentari mulai menyapa. Nikmat terbesar adalah masih bisa bangun di pagi hari, masih bisa bernafas dan masih diberi nyawa, masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan. Pagi ini, kusapa takdir dan mulai mengundi nasib. Selain karunia, hari ini juga bisa menjadi ujian. Bisa saja aku ketiban rezeki atau malah tertimpa musibah. Bisa jadi pula hari ini adalah hari terakhirku. Bismillah.

Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah jalan.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Wetopro 2 tidak terasa ya, malam minggu sudah tiba. Senengnya ya Wetopro 2, cuaca juga sangat mendukung ya. Kira-kira mau ngapain nih malam minggu Wetopro 2? Mau istirahat di rumah aja? Atau mau nongkrong? Atau mau jalan-jalan? Atau mau main game? Nonton film ya, pokoknya terserah kamu Wetopro 2, asalkan itu positif ya, karena kita berhak untuk mendapatkan waktu rehat ya dari segala aktivitas selama sepekan terakhir. Kan juga lumayan capek ya Wetopro 2, capek sosialisasinya, capek kerjaannya, capek warawirinya, pokoknya banyak deh yang bikin capek, capek hati, capek pikiran dan lain sebagainya. Kamu berhak istirahat. Kalau kamu pengen mengambil jeda untuk mungkin rebahan aja, istirahat Wetopro 2, yang penting diri kamu sehat, diri kamu bisa fresh kembali ya kan, sebelum kamu melakukan aktivitas lainnya ya. Kadoakan semoga kamu juga sehat selalu Wetopro 2 ya. Ya kan, masih akan hadir menemani Wetopro 2 dengan banyak lagu ya, nanti di jam 7.

0: makan Obama.
1: Hey.
0: Ayolah lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
5: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
4: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
6: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: Baik, teman Perdua, ada sebuah momen yang amat sangat penting sekali ya, teman Perdua, yang harus dilakukan teman Perdua ketika libur ya. Karena ini tuh gak bisa diulang lagi momennya, teman Perdua ya. Karena ini adalah momen emas yang tidak bisa kita lewatkan ya, apalagi di tengah kesibukan yang seolah tidak ada habisnya. Seringkali kita tuh lupa bahwa ada orang-orang yang selalu menunggu kepulangan kita di rumah. Nah, keluarga ya teman Perdua. Jadi keluarga itu bukan hanya tempat kita tinggal, tetapi juga tempat kita membawa cerita, tawa, dan juga saling menguatkan. Banyak orang berpikir bahwa quality time itu harus dilakukan di tempat liburan yang mewah gitu ya, di tempat wisata atau di restoran mahal gitu ya. Padahal sebenarnya quality time yang sesungguhnya itu bukan soal seberapa besar biaya yang dikeluarkan, melainkan seberapa besar perhatian yang kita berikan satu sama lain, teman Perdua. Hal sesederhana kayak misalnya makan malam bareng sama keluarga tanpa ada yang main ponsel, nanyain kabar aktivitas hari ini dan seminggu kemarin misalnya, menemani adik belajar kalau misalnya kamu punya adik ya kan, bantuin orang tua nyiapin makanan, atau sekedar duduk di teras sambil menikmati secangkir teh dan ngobrol. Itu bisa jadi momen yang sangat berharga teman Perdua, apalagi di era digital seperti sekarang ini. Tantangan terbesar itu justru bukan kurangnya waktu, tetapi kurangnya perhatian. Kadang kita tuh berada di rumah teman Perdua, tapi pikiran dan juga perhatian kita tuh tidak tertuju pada orang-orang rumah, tapi justru sibuk dengan notifikasi media sosial atau pekerjaan yang belum selesai. Nah, sesekali nih teman Perdua, cobalah meletakkan gawai kamu sejenak dan hadir sepenuhnya untuk keluarga. Percakapan sederhana itu bisa menjadi pengobat lelah loh teman Perdua setelah menjalani aktivitas seharian. Momen bersama keluarga itu juga menjadi kesempatan yang tepat ya untuk saling mendengarkan. Tidak perlu selalu memberi solusi ketika ada cerita. Terkadang menjadi pendengar yang baik itu sudah cukup membuat seseorang tuh ngerasa dihargai dan juga dicintai. Nah, buat teman Perdua, kebersamaan itu tidak harus menunggu waktu luangnya panjang. Luangkan waktu sekitar 15-30 menit setiap hari saja yang untuk benar-benar bersama keluarga. Apalagi karena ini juga malam libur ya teman Perdua. Karena suatu saat nanti yang akan paling kita kenang itu bukanlah kesibukan pekerjaan atau tugas yang menumpuk, melainkan waktu-waktu sesederhana yang pernah kita habiskan bersama orang-orang tercinta.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Banyak Tengok Pro 2 ada Pica-Pica dari Juan Reza menemani Tengok Pro 2 semuanya di satu jam ke depan ya. Sebenarnya udah kelewat ya. Harusnya udah dari jam 7 tadi. Pokoknya satu jam ke depan akan Eka sajikan lagu-lagu Indonesia Timur yang mau request boleh banget di WA-nya RRI Pro 2 Sorong. Ya jujur Eka tuh sebenarnya nggak apa loh Tengok Pro 2 WA-nya. Eka tuh harus buka kayak buka WA-nya dulu baru apa namanya baru ngetik nomornya gitu ya. Ya nggak apa-apa lah ya Tengok Pro 2. Jadi nggak apa-apa banget, nggak apa, yang penting kan bisa kasih tahu gitu ya. Ya pokoknya yang mau request bisa di WA-nya RRI Pro 2 Sorong, ada di 0821 991 47873. Ya Eka tunggu Tengok Pro 2, boleh request lagu Indonesia Timur apa aja, nanti bakal Eka puterin. Yang mau curhat juga boleh, mau curhat apa ya. Oke, Tengok Pro 2 biasanya tuh kalau malam minggu ya, malam minggu tuh identik dengan waktu yang benar-benar emas banget ya, kayak berharga banget ya. Jangan sampai kita tuh dengan cepat melewatkan malam minggu ini bahkan. Dan gak jarang juga banyak yang begadang ya, memilih untuk begadang gitu supaya tidak ketinggalan dengan hype-nya malam minggu gitu ya. Biasanya nih di kafe-kafe shop itu juga banyak ya orang-orang yang nongkrong ya Tengok Pro 2. Jujur Eka pengen nongkrong sih malam ini. Tapi kan Eka harus kerja ya Tengok Pro 2. Tapi Eka seneng di Sorong ini perkembangan cafe shopnya luar biasa bagus ya. Alias banyak cafe shop yang bisa dikunjungi, yang jadi opsi banyak orang ya. Kalau misalnya tempat satu penuh bisa ke tempat lainnya gitu ya. Jadi ya sudah banyak, sampai kas ini gak bisa ngitung ada berapa. Dan kopinya juga enak-enak, dan entertainmentnya, hiburannya pun juga bagus-bagus ya Tengok Pro 2. Jadi kalau misalnya Tengok Pro 2 memilih untuk nongkrong di cafe shop terdekat, boleh banget ya ajak teman-teman dan lain sebagainya. Cuma yang sampai Tengok Pro 2 memprioritaskan teman kamu gitu ya, di atas keluarga gitu Tengok Pro 2 ya. Kalau misalnya keluarga kamu membutuhkan kamu di rumah untuk sekedar ngobrol dan lain sebagainya, ya kasih waktu ya. Karena kadang-kadang kita tuh suka ngeyel ya kalau dibilangin orang tua, "Hey, jangan malam-malam ya nongkrongnya." Tapi kita suka ngeyel ya Tengok Pro 2. Karena kita udah terlanjur seneng gitu ya nongkrong sama teman-teman ya. Pokoknya boleh nongkrong ya, asalkan itu positif Tengok Pro 2, yang diobrolin juga positif, membangun dan bikin kamu berkembang. Oke, Tengok Pro 2 abis ini ada beberapa lagu yang bakal Eka puterin. Ada Ombak Babunyi dari Justy Aldrin, kemudian ada Produk Timur sama juga Orang Pujodoh ya. Silakan Tengok Pro 2 yang mau request boleh banget di 0821 991 47873.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM. Proudo FM,
2: teman terbaik kamu. Proudo FM
3: 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
12: Pro 2 FM,
13: teman terbaik kamu.
12: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Produeva, teman terbaik kamu.
3: Habis, buang sini aja deh.
4: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
3: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
4: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
3: Kalian?
4: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
5: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
3: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
5: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
3: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
5: Ayo dah.
6: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik teman-teman, dia masih ditemani sama Eka di sore ceria teman-teman dia, sebelum kita berganti ke segmen jaga malam ya di jam 8 nanti teman-teman dua ya. Teman berdua semuanya, setiap hari itu tentu membawa cerita yang beda-beda ya. Ada hari yang penuh dengan keberhasilan, ada juga hari yang mungkin penuh dengan tantangan. Tapi apapun yang terjadi hari ini ya, jangan biarkan satu kejadian buruk itu menghapus semua hal baik yang sudah kamu lalui. Ya mungkin hari ini teman berdua ada rasa-rasa kecewa, ada rasa lelah ya, ada atau lagi menghadapi sesuatu yang gak sesuai sama harapan. Itu semua adalah bagian dari perjalanan hidup ya teman berdua, yang membuat kita tuh akan terus belajar dan juga bertumbuh. Nah, menyambut malam dengan pikiran yang positif itu bukan berarti mengabaikan masalah ya teman berdua, justru ini adalah cara untuk memberikan kesempatan pada diri sendiri agar tidak terus dibebani sama hal-hal yang berada di luar kendali. Ada kalanya kita perlu berkata sama diri sendiri, teman berdua, hari ini udah cukup, sisanya akan saya hadapi esok dengan tenaga yang lebih semangat lagi ya. Nah, sebelum beristirahat, teman berdua, cobalah kamu ingat ya beberapa hal yang mungkin patut kamu syukuri hari ini. Bisa jadi hal-hal sederhana, menikmati makanan yang enak ya, ketemu sama orang-orang baik, bisa menyelesaikan kerjaan tepat waktu, pulang ke rumah dengan selamat ya, karena rasa syukur atas hal-hal yang kecil itu seringkali menjadi sumber kebahagiaan yang paling tulus ya. Dan malam pun juga menjadi waktu yang tepat teman berdua untuk sejenak mengurangi hiruk-pikuk dunia digital ya. Berikan kesempatan bagi pikiran untuk benar-benar beristirahat. Kamu bisa dengerin Radio Produa Sorong, baca beberapa halaman buku, berbincang bareng sama keluarga seperti yang Kak bilang tadi, quality time bareng sama keluarga, atau sekedar menikmati suasana malam yang tenang teman-teman.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan,

dia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena gak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabiya cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Pod FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pod FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Wait, teman Pro 2, ada satu film baru ya dari MD Pictures yang judulnya 402 Rumah Sakit Angker Korea. Jadi kalau nggak salah, ini tuh adalah film versi Indonesianya dari Haunted Asylum ya, dari Korea, teman Pro 2. Jadi film ini sudah terpilih tayang ya di Busan International Fantasy Film Festival. Film ini juga mendapatkan kehormatan menggelar World Premier pada ajang perfilman bergensi yang berlangsung di Korea Selatan ya. Pencapaian tersebut semakin mengukuhkan kiprah MD Pictures di industri perfilman internasional setelah meraih perhatian penonton Indonesia, dan kehadiran film itu di BIFAN 2026 menjadi kebanggaan tersendiri bagi industri perfilman nasional. Jadi World Premier film 402 Rumah Sakit Angker di Korea ini dijadwalkan berlangsung pada 3 Juli 2026. Penayangan perdana akan digelar di Busan City Hall Main Theater yang menjadi venue terbesar dalam festival tersebut ya. Dan tiket penayangan festival ini telah tersedia secara daring melalui situs resminya BIFAN untuk masyarakat. Dan agenda di Korea Selatan ini juga akan dimeriahkan dengan sesi talk show bersama Anggi Umbara dan juga para pemeran pemain ya. Sutradara Anggi Umbara mengaku bangga atas apresiasi yang diberikan penyelenggara festival film tersebut, karena menurutnya kesempatan tampil pada panggung internasional ini menjadi pencapaian penting bagi karya horor di Indonesia ya. Pemeran Juna Arbaniasis juga mengatakan proses produksi film tersebut memberikan pengalaman yang menguji keberanian selama menjalani syuting. Ia merasakan tantangan besar ketika menjalani sejumlah adegan dalam film. Jadi film 402 Rumah Sakit Angker Korea ini mengisahkan kelompok kreator konten horor Indonesia, para pencari hantu yang mengejar rekor 3 juta penonton live streaming. Mereka mendatangi rumah sakit Yongwon di Korea Selatan, melakukan ritual jelangkung berbahasa Korea, lalu diteror entitas gaib di sekitar ruang 402 bersama sejumlah tokoh lainnya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Tembok, kamu kok kotor sekali?
3: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
2: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
3: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
2: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
3: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
2: Betul tembok.
4: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: Oh ya, Tomo Bro 2, Eka tuh baru inget ya kalau sekarang itu udah libur sekolah ya Tomo Bro 2. Beberapa udah pada terima rapat pada hari Kamis kalau enggak hari Jumat kemarin ya. Dan sekarang Tomo Bro 2 siap menghadapi kurang lebih 2 minggu ya libur sekolah. Kira-kira yang anak-anak sekolah nih liburan mau dipakai untuk apa ya? Asalkan itu positif itu terserah ya Tomo Bro 2, kalau mau menjalankan hobi Tomo Bro 2, mau bikin project apa atau sekedar di rumah aja boleh ya Tomo Bro 2, asalkan positif. Jangan lupa bantu orang tua di rumah ya, sekedar menyiapkan makanan ya. Kalau dulu nih zaman-zamannya ke sekolah ya, karena dulu tuh belum zamannya gadget banget ya Tomo Bro 2, jadi liburan tuh benar-benar dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang istilahnya tanpa gawai gitu Tomo Bro 2 ya. Dan kalau misalnya gak ada kegiatan pun ya biasanya sih tiduran aja gitu Tomo Bro 2. Tapi kalau sekarang, anak-anak sama sekarang itu udah terpapar gawai, jadi liburan ini ya mungkin saatnya anak-anak itu bermain ponsel gitu. Tapi jangan dibiasakan terus menerus Tomo Bro 2 ya, karena itu juga gak bagus buat Tomo Bro 2.
1: Kolaborasi.
0: Dan ngomongin soal liburan ya Tomo Bro 2, banyak anak-anak itu suka ya kalau liburan itu pergi gitu ya sama teman-teman gitu, di pantai misalnya ya, atau nongkrong bareng gitu ya. Kadang-kadang suka lewat waktunya ya, meskipun liburan, jangan sampai begadang juga ya. Sama seperti hari biasa, kalau bisa sih liburan itu tetap produktif ya, melakukan hobi baru ya. Kalaupun kamu pengen hiburan atau entertainment ya, kamu bisa nonton film ataupun melakukan aktivitas lainnya ya. Oke Teman Pro 2, kita doakan semoga liburan Teman Pro 2 khususnya anak-anak sekolah ini bisa menyenangkan ya, dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan yang seru Teman Pro 2.

dalam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus

0: kemana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Stay tune on Prodwave FM.
3: Teman terbaik kamu.

Ya, ada sesi potret dari Ari Lesmana ya, teman perdua dan juga Enangu. Kali ini teman perdua masih ditemani sama Eka di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya, sampai jam 12 malam nanti Eka masih akan menemani teman perdua semuanya. Ya, suasana liburan sekolah udah mulai terasa ya teman berdua. Bagi para pelajar, momen ini tentu menjadi waktu yang paling dinanti-nanti setelah melewati berbagai ujian ya, berbagai ujian tugas dan juga rutinitas belajar di kelas selama satu semester. Nah, liburan itu memang identiknya sama bersantai ya teman berdua, bersantai, main, bepergian gitu ya. Namun liburan itu juga bisa jadi kesempatan emas nih untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat ya. Gak harus pergi ke tempat wisata yang jauh dan menghabiskan banyak biaya, apalagi keluar kota ya. Liburan yang menyenangkan itu bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana, misalnya menghabiskan waktu bareng sama keluarga, bantu ibu di rumah, bantu ayah di rumah ya, mencoba hobi baru, masak misalnya, baca buku, olahraga, atau belajar keterampilan baru yang selama ini mungkin belum dicoba ya. Bagi yang gemar main media sosial nih, jangan lupa tetap bijak ya dalam menggunakan waktu. Jangan sampai liburan ini justru dihabiskan hanya dengan menatap layar ponsel seharian. Sesekali cobalah menikmati aktivitas di luar rumah, bermain bareng sama teman, dan juga sekedar menikmati suasana sore di lingkungan sekitar ya. Liburan itu juga menjadi waktu yang tepat untuk berdua untuk mengembangkan potensi diri. Siapa tahu ya, dari kegiatan sederhana yang dilakukan selama liburan itu justru muncul bakat baru atau ide-ide kreatif yang bermanfaat di masa yang akan datang. Dan yang gak kalah pentingnya nih teman berdua, tetap jaga kesehatan selama masa liburan. Istirahat yang cukup, konsumsi makanan yang bergizi, tetap aktif bergerak, dan jangan lupa menjaga keselamatan saat berpergian. Jika liburan ke luar kota nih teman berdua, utamakan keamanan ya, budgetnya harus di apa namanya ya, diatur sedemikian rupa gitu ya. Liburan itu memang hanya sementara ya, karena liburan sekolah itu biasanya cuma 2 mingguan aja. Tetapi pengalaman dan juga kenangan yang kita ciptakan itu bisa bertahan lama. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin. Isi hari-hari liburan teman perdua ini dengan hal-hal yang membuat kamu lebih bahagia, lebih dekat bareng sama keluarga, dan juga lebih siap menyambut tahun ajaran baru dengan semangat yang baru pula.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Metal Prode Juni Record kembali melakukan tradisi merayakan perilisan album terbaru para artisnya melalui sebuah pertunjukan spesial. Kali ini Juni Record berkolaborasi dengan Antara Suara menghadirkan Bernadia. Semoga Hanya Mimpi, album showcase dan pertunjukan tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada Sabtu 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi showcase ini digelar setelah konser babak penutup Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan sukses diselenggarakan di Geraha Bakti Budaya tahun lalu. Dalam pertunjukan tersebut, Bernadia akan membawakan set khusus yang dirancang untuk mendukung semesta cerita album terbarunya. Dan di sini Juni Record yang menunjuk Edi Kemot sebagai kreatif direktur untuk menggarap konsep visual panggung dari Bernadia. Bernadia menyatakan siap membawakan seluruh lagu dari album terbarunya dalam showcase yang akan digelar tanggal 25 Juli mendatang. Penyanyi tersebut mengaku antusias menampilkan semua lagu baru karena ingin menghadirkan suasana pertunjukan yang benar-benar seru ya. Dan dia juga mengungkapkan showcase kali ini juga akan menghadirkan berbagai kejutan yang masih dirahasiakan hingga hari pelaksanaannya nanti. Tapi dia memastikan tidak hanya dirinya tetapi juga ada unsur lain dalam pertunjukan yang akan menjadi bagian dari kejutan spesial ini.

kasih Adi menemani Tomo Prodio semuanya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya Tomo Prodio. Kali ini informasinya soal film Tomo Prodio. Jadi ada film baru judulnya Andai Waktu Bisa Diulang Kembali, yang sudah merilis poster dan juga trailer perdananya ya. Film ini genrenya drama keluarga Tomo Prodio, dan dijadwalkan bakalan tayang di seluruh bioskop Indonesia di tanggal 30 Juli 2026. Bukan Juni ya, Juli ya. Film ini diproduksi oleh Ali Givari dan juga disutradarai oleh Amrul Umami. Pemerannya antara lain ada Davina Karamoy, ada Farhan Rashid, dan juga sejumlah aktor pendukung lainnya Tomo Prodio. Jadi ide film ini tuh katanya berasal dari penyesalan diri sendiri yang ternyata dirasakan hampir semua orang. Dan Ali Givari sendiri ingin menghadirkan cerita yang lebih dekat dengan pengalaman hidup ke banyak orang ya. Ali juga menjelaskan penyesalan terdalam sering muncul kepada orang-orang yang paling dicintai, dan menurutnya luka tersebut sulit diperbaiki karena waktu tidak dapat diputar kembali ya. Ali menilai kekuatan film tidak hanya terletak pada premis ceritanya, tapi ia percaya cara bercerita pun juga akan menjadi pembeda dari film yang bertema serupa. Trailernya memperlihatkan kehidupan seorang bernama Dinar bersama Mama Endang yang menyimpan utang dan penyakit kanker. Dinar juga bertemu Faiz yang membawa harapan di tengah tekanan hidup ya. Konflik semakin rumit setelah Firman menawarkan bantuan dengan konsekuensi besar. Tawaran itu memaksa Dinar memilih antara masa depan dan juga harga dirinya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Minutes later.
4: Astaga, so siang.

0: bayangkan, hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Good weather. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Keng mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuah.

0: Baik, Tomo Bro dia masih ditemani sama Eka di malam hari ini. Semoga segala aktivitas kamu hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Buat kamu yang sedang dalam perjalanan pulang, semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati karena ini udah malam banget, Tomo Bro 2, udah hampir jam 10 malam. Nikmati perjalanan dengan santai aja, gak usah terburu-buru ya, karena sebentar lagi malam itu sudah benar-benar menyelimuti kota gitu ya, dan menjadi waktu terbaik untuk mengembalikan energi setelah seharian beraktivitas ya. Setiap orang itu pasti punya apa ya, pasti melewati hari yang melelahkan gitu Tomo Pro 2. Mungkin tadi ada pekerjaan yang belum selesai, ada tugas yang menumpuk ya, ada rencana yang belum sesuai dengan harapan, atau mungkin ada perkataan orang yang masih terbayang-bayang di pikiran kamu gitu ya. Tanpa disadari semua itu sering kita bawa hingga malam ya, sehingga tubuh itu susah untuk beristirahat, pikiran masih harus terus bekerja ya. Padahal malam itu kan seharusnya menjadi waktu untuk menenangkan diri ya, karena malam yang tenang itu selalu diawali dengan pikiran yang tenang juga Tomo Pro 2. Jadi bukan berarti semua masalah itu harus selesai hari ini, tetapi kita perlu belajar menerima bahwa ada hal-hal yang memang membutuhkan waktu untuk diselesaikan ya. Jadi cobalah beri jeda bagi diri sendiri Tomo Pro 2 di malam hari ini, malam minggu yang cukup syahdu ini ya Tomo Pro 2. Taruh sejenak pekerjaan yang bisa dilanjutkan esok hari, kurangi waktu menatap layar ponsel sebelum tidur. Kamu bisa dengerin lagu yang menenangkan di Radio Pro 2 Sorong, bisa baca buku, nikmati obrolan hangat bersama keluarga, atau aktivitas sederhana seperti ya hal-hal yang istilahnya bisa membantu pikiran kamu supaya lebih rileks lagi Tomo Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya seperti biasa jam 10 malam kita cerita-cerita aja ya teman pro 2 sembari yang mengantarkan tidur teman pro 2 semuanya. Ya semoga suaranya kayak agak sedikit kayak gini lah, pokoknya apa adanya. Semoga bisa mengantarkan teman pro 2 yang mau istirahat dan juga mau tidur ya. Kali ini temanya masih sama kayak malam kemarin, soal cinta ya teman pro 2. Jadi tema kali ini adalah love language atau bahasa cinta ya. Pernah gak sih teman pro 2 punya pasangan gitu ya, kamu tuh udah berusaha menunjukkan rasa sayang sama orang itu, tapi dia itu justru ngerasa kamu tuh kurang perhatian, atau malah justru sebaliknya, ada orang yang peduli banget sama kamu tapi kamu belum merasakan kasih sayangnya gitu ya. Bisa jadi penyebabnya tuh bukan karena kurang cinta ya, tapi karena cara mengekspresikan cinta yang berbeda teman pro 2. Ya belakangan ini istilah love language atau bahasa cinta itu sering jadi perbincangan terutama di kalangan anak muda. Sederhananya bahasa cinta ini adalah cara seseorang mengekspresikan dan menerima kasih sayang ya. Meski konsep ini populer, tapi penting untuk diingat bahwa setiap orang itu unik ya. Tidak semua orang itu harus memiliki satu bahasa cinta tertentu yang sama gitu ya. Dan hubungan yang sehat itu tidak bergantung pada satu konsep aja. Ada orang yang ngerasa dicintai ketika dengar kata-kata yang memberi semangat dan juga penghargaan, misalnya semangat ya sayang ya, selalu di chat gitu, semangat sayang, I love you gitu ya. Ada yang lebih tersentuh ketika seseorang meluangkan waktu yang benar-benar hadir dan mendengarkan, misalnya suka kalau pasangannya itu benar-benar selalu nemenin dia kemanapun, selalu hadir ketika dia lagi terpuruk dan pengen curhat gitu ya. Ada yang ngerasa diperhatikan ketika melalui tindakan sederhana, seperti misalnya dibantu kalau lagi sibuk atau ditemani saat lagi menghadapi sesuatu yang berat. Sebagian orang itu merasa bahagia saat menerima hadiah kecil yang penuh makna, nah, bukan karena harganya mahal, tetapi ada perhatian dibaliknya. Ada juga yang lebih nyaman menunjukkan kasih sayang melalui pelukan, misalnya genggaman tangan, tepukan di bahu ya. Tentu dengan tetap menghormati kenyamanan dan juga batasan masing-masing ya. Lalu benarkah bahasa cinta itu penting untuk memperdua? Jawabannya bisa membantu, tetapi bukan satu-satunya kunci ya. Mengenal cara pasangan, keluarga dan sahabat mengekspresikan perhatian itu bisa mengurangi kesalahpahaman aja sih teman berdua. Namun yang lebih penting itu adalah komunikasi yang jujur, rasa saling menghargai dan juga kemauan untuk memahami satu sama lain. Sekali lagi, tidak semua masalah hubungan itu bisa dijelaskan hanya dengan konsep love language ya. Hubungan yang baik itu juga membutuhkan kepercayaan, empati dan juga kesediaan untuk terus belajar tentang orang yang kita sayangi. Karena pada akhirnya setiap orang itu ingin merasa dihargai, didengar dan juga diterima apa adanya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
3: Banyak bener pesenannya.
2: Iya nih, lapar.
3: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
2: Maksudnya?
3: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
2: Salahnya di mana coba?
3: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
2: Ih, ogah.
4: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
5: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
4: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
6: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih... Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
4: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
6: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
1: Teman terbaik kamu.
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: Baik, teman Pro 2, kita masih ngobrolin soal sesuatu ya, percintaan teman Pro 2. Dari kemarin topiknya itu mulu ya. Tadi kita udah ngobrolin soal ini ya, bahasa cinta atau love language ya. Sekarang kita temanya, perlukah mengungkapkan perasaan terlebih dahulu? Mungkin teman Pro 2 ada yang lagi punya perasaan sama seseorang, tapi bingung gitu ya mengungkapinnya gimana, terutama para cewek-cewek yang mungkin suka sama cowok ya, tapi karena apa ya, karena cewek itu tabu banget gitu kalau misalnya mau ngungkapin perasaan duluan sama cowok, iya nggak sih, betul nggak sih teman Pro 2? Jadi malam ini kita akan membahas satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di benak banyak orang, perlukah mengungkapkan perasaan terlebih dahulu? Nah, pertanyaan ini memang tidak punya jawaban yang sama ya untuk semua orang. Ada yang memilih menyatakan perasaannya karena memang nggak mau bertanya-tanya terus gitu ya. Ada juga yang memilih diam karena takut merusak hubungan yang sudah terjalin atau khawatir perasaannya tidak terbalas. Ya, padahal sebenarnya mengungkapkan perasaan itu bukan berarti memaksa seseorang untuk memberikan jawaban ke kita sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Mengungkapkan perasaan itu adalah bentuk kejujuran terhadap diri sendiri. Kita menyampaikan apa yang dirasakan dengan tulus, selalu menghargai apapun respon yang diberikan. Dan seringkali yang membuat kita ragu itu bukan karena tidak yakin dengan perasaan diri sendiri, tetapi karena takut aja ditolak ya kan. Bayangin aja kamu udah sekuat tenaga ngungkapin perasaan kamu ke seseorang, ditolak. Ya pasti malu lah ya, malu terus takut campur aduk deh, hubungan pun juga nanti bakalan jadi canggung ya. Dan tentu saja bisa jadi kamu malah kehilangan orang terdekat kamu itu ya. Padahal penolakan itu bukan berarti kita kurang baik ya. Bisa aja orang tersebut memang belum memiliki perasaan yang sama, atau memang lagi ada di fase hidup yang berbeda. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita menyampaikan perasaan aja. Pilih waktu yang tepat, gunakan kata-kata yang sopan, dan jangan memberikan tekanan agar orang lain itu harus membalas perasaan tersebut. Jadi biarkan mereka ini memiliki ruang untuk berpikir atau memberikan jawaban dengan jujur. Di sisi lain, kalau memang belum siap mengungkapkan perasaan, itu juga bukan sesuatu yang salah. Jadi tidak ada aturan yang mengatakan siapa harus lebih dulu mengungkapkan cinta. Yang terpenting, keputusan itu diambil karena memang sudah dipikirkan dengan matang, bukan karena tekanan dari teman atau sekedar mengikuti tren. Jangan sampai ada teman kamu yang istilahnya kayak dorong-dorong kamu, udahlah kalau kamu punya perasaan sama si A, udah ungkapin aja sama si A, keburu nanti diambil orang lain ya. Jangan kayak gitu ya teman berdua, karena hubungan yang baik itu selalu diawali dengan komunikasi yang sehat dan juga saling menghargai. Berani mengungkapkan perasaan memang butuh keberanian, tetapi berani menerima apapun hasilnya pun juga bentuk kedewasaan teman berdua.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Oke, teman berdua, kalau ngomongin soal hubungan ya, ketika kita lagi ngomongin soal hubungan, banyak orang itu berharap menemukan seseorang yang memiliki banyak kesamaan ya. Mungkin banyak orang tuh nyari pasangan itu yang punya hobi yang sama, selera musik yang sama, makanan favorit yang sama, bahkan cara berpikir yang sama. Padahal kenyataannya tidak ada dua orang yang benar-benar bisa seidentik itu, teman berdua. Justru perbedaan itu adalah hal yang sangat wajar dalam setiap hubungan. Nah, kali ini kita akan ngomongin soal perbedaan karakter dalam hubungan ya, teman berdua. Bisa berbeda karakter ya hubungan itu, mungkin dari cara komunikasinya, kebiasaannya, hingga cara memandang suatu persoalan. Jadi perbedaan itu bukanlah tanda bahwa hubungan itu tidak akan berhasil, enggak ya. Yang sering menjadi tantangan adalah bagaimana kita menyikapi perbedaan itu. Misalnya nih, ada pasangan yang senang merencanakan segala sesuatu dengan detail, sementara pasangannya lebih santai dan juga spontan. Yang satu detail banget merencanakan sesuatu, yang satunya santai banget dan spontan ya. Ada yang mudah mengungkapkan perasaan, ada pula yang menunjukkan perhatiannya lewat tindakan. Perbedaan seperti itu bukanlah harus dipertentangkan ya, tetapi harus dipahami. Menghargai perbedaan itu bukan berarti harus selalu mengalah atau mengubah jati diri. Menghargai perbedaan itu berarti mau mendengarkan, memahami sudut pandang orang lain, dan mencari jalan tengah ketika ada perbedaan pendapat. Hubungan yang sehat itu bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi tentang bagaimana dua orang itu bisa saling menghormati. Dan yang perlu diingat adalah setiap orang itu membawa pengalaman hidup yang berbeda, cara mereka berpikir, mengambil keputusan, bahkan mengekspresikan kasih sayang dipenuhi oleh lingkungan dan pengalaman masing-masing. Nah, karena itu sebelum terburu-buru menilai, cobalah memahami alasan di balik sikap seseorang. Yang terpenting dalam sebuah hubungan itu adalah komunikasi ya, teman berdua. Jadi jangan biarkan perbedaan itu berubah menjadi kesalahpahaman hanya karena enggan berbicara. Kalau memang pasangan kamu punya prinsip yang berbeda, bicarakanlah baik-baik.

Sampaikan apa yang dirasakan dengan baik, dengarkan tanpa memotong pembicaraan, dan hargai pendapat meskipun tidak selalu sejalan, teman berdua. Oke teman berdua, karena udah mau jam 11 malam, seperti biasa kan Eka sajikan jazz musik untuk menemani teman berdua sampai jam 12 malam nanti.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Prodwave FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Good weather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Gak muat ternyata.
3: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
2: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
3: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
2: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
3: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
2: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Saleh.
4: Ya, Mbak, apa?
0: Buang lagi sampah itu, Saleh.
4: Yaudah, ntar lama.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
4: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
4: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh,
4: ya.
0: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
4: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
4: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
4: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Lu memang kenyataannya kok.
5: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Teman Pro 2 dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usahlah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Sabtu tanggal 27 Juni tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi Teman Pro 2. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani Kladuma 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Teman Pro 2 dan akhirnya terimalah salam kebangsaan sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, dia tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di Kota dan Kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2 teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Suatu ketika, seorang lelaki mohon kepada Tuhan sekuntum bunga dan seekor kupu-kupu. Namun Tuhan malah memberinya sebonggol kaktus dan seekor ulat. Alangkah sedihnya lelaki itu. Ia tak mengerti kenapa permintaannya keliru. Pikirnya, oh, Tuhan masih banyak tugas mengurus orang-orang lain. Dan dia memutuskan tidak akan mempertanyakannya lagi. Setelah beberapa waktu, si lelaki memeriksa kembali permintaan yang telah lama dilupakannya. Betapa terkejutnya dia. Dari sebonggol tanaman kaktus berduri dan jelek itu, tumbuhlah sekuntum bunga yang elok. Dan ulat yang menjijikan telah berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Tuhan selalu melakukan yang terbaik. Caranya selalu paling baik. Walaupun bagi kita kelihatannya tidak baik, jika kita memohon sesuatu kepada Tuhan dan ternyata yang diterima berbeda, percayalah, yakinlah bahwa Dia akan selalu memberikan kebutuhanmu pada saat yang tepat. Apa yang kita inginkan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan. Tuhan takkan pernah serta-merta mengabulkan doa kita. Teruslah kusuk berdoa untuknya, tanpa ragu dan menggerutu. Hari ini penuh onak berduri, esok akan menjadi bunga yang indah. God gives the very best to those who leave the choice up to Him.

0: Mantap.
1: Kirimlah. Frodo.
2: Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar.
3: Mengikut Yesus keputusanku.
2: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka, dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan ia pun berkata,

mengikuti Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

0: terenggut daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya.
1: Teman terbaik itu, kamu.

di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu, apakah

dua orang bersaudara dari keluarga yang berkecukupan. Setelah kematian kedua orang tuanya, mereka kini harus membagi harta warisan yang ditinggalkan. Namun, setelah harta tersebut dibagikan, kedua bersaudara ini tidak pernah hidup rukun dan damai. Sang kakak menuding bahwa adiknya mewarisi lebih banyak dari yang dimilikinya. Sang adik juga menuding hal yang sama terhadap kakaknya, bahwa sang kakak memiliki harta warisan lebih banyak dari yang diwarisinya. Keduanya saling menuding bahwa pembagian harta tersebut tidaklah adil dan seimbang. Mereka sudah melewati berbagai proses hukum, namun tetap saja persoalan mereka tidak dapat diatasi secara memuaskan. Semua nasihat tak pernah berhasil. Semua keputusan seakan tawar. Keduanya tak dapat menerima semua nasihat dan keputusan yang diberikan. Setelah mencari dan mencari, akhirnya mereka menemukan seorang guru yang sangat bijak. Kedua bersaudara tersebut datang ke hadapannya dengan harapan bahwa duri yang selama ini menusuk daging dan menghancurkan hubungan persaudaraan mereka dapat dikeluarkan. Sang bijak bertanya kepada sang kakak, "Kamu yakin bahwa harta yang dimiliki adikmu melebihi warisan yang engkau terima?" Sang kakak dengan penuh yakin menjawab, "Sungguh demikian." Sang bijak lalu berpaling kepada sang adik dan mengulangi pertanyaan yang sama. "Kamu yakin bahwa kakakmu mewarisi harta peninggalan orang tua lebih daripada yang kamu peroleh?" Dengan keyakinan yang sama, sang adik menjawab, "Ya, demikianlah." Sang bijak lalu memberikan sebuah perintah kepada keduanya. "Kumpulkan semua harta yang telah diterima masing-masing dan serahkan itu kepada yang lain." Sang kakak menyerahkan semua harta warisan yang diperolehnya kepada sang adik. Demikian pula, sang adik menyerahkan harta warisan yang diperolehnya kepada sang kakak. Dan sejak itu, tak ada lagi pertentangan karena harta warisan di antara mereka berdua. Kita senantiasa mengira bahwa nasib orang lain selalu lebih baik dari diri sendiri. Bahwa orang lain lebih diberkati Tuhan daripada diri kita sendiri. Kita lupa bahwa Tuhan mencintai setiap insan dengan cinta yang sama. Kita mungkin hanya mampu melihat berkat yang kelihatan dimiliki orang lain, namun lupa untuk melihat berkat-berkat berlimpah yang diberikan Tuhan atas diri kita, namun sulit dilihat oleh kasat mata. Lihatlah dirimu dari sudut pandangan yang lain, maka kamu akan dipenuhi keharuan dan rasa syukur yang mendalam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

aku akan jawab. Asalkan nenek berjanji tidak akan tertawa setelah tahu. Sang nenek mengangguk setuju. Gadis kecil itu kemudian masuk ke kamarnya dan kembali dengan membawa bonekanya yang paling jelek.

Iya, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi pagi ini Grace menemani kalian di hari Minggu ya, tanggal 28 Juni 2026, hampir di akhir bulan Juni teman Pro 2. Tentunya tetap semangat di akhir bulan ini. Grace masih menemani kalian dengan berbagai-bagai informasi dari pukul 5 pagi ya sampai nanti di pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Ya teman Pro 2, saatnya Grace berbagi informasi lokal buat menemani kalian di Spada pagi ini. Informasi pertama dari Koordinator Aliansi Masyarakat Papua Barat Daya Cinta Damai, Ivan Rolobesi, mengatakan bahwa hari ini pihaknya bersama rombongan berjumlah ratusan orang melaksanakan konvoi merah putih bertempat di reklamasi Pantai Tembok Berlin, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu 27 Juni 2026. Menurut Ivan, konvoi merah putih ini dilakukan untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat, baik kota maupun kabupaten di wilayah Papua Barat Daya, agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Lanjut Ivan, masyarakat Papua Barat Daya diminta untuk tidak mudah terpancing ataupun terprovokasi akan berita atau isu hoax yang beredar di media sosial. Ditambahkan, melalui euforia Piala Dunia 2026 ini, pihaknya mengajak seluruh lapisan masyarakat di Papua Barat Daya, baik dari forum lintas fans, ketua-ketua lintas fans negara yang bertanding pada Piala Dunia, agar melakukan konvoi sesuai dengan aturan berlalu lintas.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Aduh, pusing ya. Kalau tiap bulan begini terus, saya bisa gila ini.
3: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak?
2: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
3: Heh, kenapa bisa? Mungkin di kurma itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kitong yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
2: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di sapu rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
3: Oke kawan, hati-hati di jalan deh.
4: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Yeah, the one put on. Ya, teman Pro 2, informasi selanjutnya dari Polda Papua Barat Daya, teman Pro 2, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polda Papua Barat Daya bersama Polres Jajaran menggelar press release serentak terkait hasil pengungkapan tindak pidana kejahatan 3C, antara lain pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor berhasil diungkap sepanjang bulan Mei hingga Juni 2026 di wilayah hukum Polda Papua Barat Daya. Press release ini dilaksanakan di dua tempat yang berbeda, yakni di Mako Polresta Sorong Kota dan Posko Jatan Ras belakang Aston Hotel Kota Sorong, Papua Barat Daya pada hari Sabtu 27 Juni 2026. Dalam kesempatan itu disampaikan bahwa jajaran Polda Papua Barat Daya berhasil mengungkapkan 27 kasus tindak pidana 3C dengan mengamankan 23 orang tersangka, sementara 3 orang lainnya masih berstatus daftar pencarian orang. Selain itu sejumlah barang bukti hasil tindak kejahatan berhasil diamankan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat Daya menyampaikan bahwa dari total pengungkapan tersebut, Polda Papua Barat Daya berhasil mengungkap 1 kasus dengan mengamankan 2 tersangka berinisial MN dan EU. Barang bukti yang diamankan berupa 15 unit kendaraan roda 2. Sementara itu, Polresta Sorong Kota berhasil mengungkap 24 kasus dengan mengamankan 18 tersangka, yaitu JJ, AT, GM, SN, IM, IF, YS, NM, RF, CV, RS, FVY, TA, YT, dan JR. Selain itu, 3 pelaku lainnya berinisial FF, EM, dan IU masih berstatus DPO. Sementara barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 18 unit kendaraan roda 2, 1 bilah pisau, 1 unit telepon genggam, 1 buah gunting, 1 lembar jaket prasut, dan 2 buah dompet.

2. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru, sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Ya, teman Pro 2, informasi selanjutnya dari Polres Raja Ampat yang kembali menggelar perlombaan lari 5 km dan 10 km dalam rangka memeriahkan HUT Bayangkara ke-80. Perlombaan bertajuk Raja Ampat Berlari ini diikuti ratusan peserta dari sejumlah daerah dari Sorong Selatan, Manokwari, Jakarta hingga Jambi. Perlombaan lari ini dimulai dari Taman Hutan Rakyat Distrik Kota Waisai dan finish di Mapolres Raja Ampat pada hari Sabtu 27 Juni 2026. Para peserta dilepas oleh Bupati Raja Ampat yang diwakilkan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Raja Ampat, Yosep Handi Mirino, didampingi Kapolres AKBP James Octavianus Tegai, Ketua Bayangkari Nyonya LC Tegai, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Stanley Sauyai, dan sejumlah pejabat utama Polres. Kapolres melalui Kepala Seksi Humas Ibda Mariadi menerangkan bahwa kegiatan Raja Ampat Berlari diikuti sebanyak 387 peserta yang dibagi dalam 3 kategori, pelajar putra 5 km, putri umum 5 km, dan putra umum 10 km. Dalam perlombaan ini dipilih 10 pelari tercepat dari setiap kategori untuk mendapat apresiasi dari Polres. Untuk juara pertama kategori putra umum 10 km adalah Brian Yakob Dwi Tamtama dengan waktu 34 menit 4 detik. Juara kedua Medi Abihut Bonggoibo 34 menit 16 detik dan juara ketiga Levinus Marcel 34 menit 40 detik. Untuk kategori putri umum juara satu diraih Francina Manggapro 23 menit 21 detik. Juara dua Katalea Wafom dengan perolehan 27 menit 23 detik dan juara tiga Febrianti Manggapro 29 menit. Untuk kategori pelajar putra 5 km juara pertama direbut Valentino Noel 36 menit 25 detik, juara 2 Muhammad Syarul 37 menit 26 detik dan juara 3 Muhammad Sidan 40 menit 35 detik.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ayah, Ibu, kalian di mana?

0: ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Ya teman Pro 2 masih menemani kalian di Spada pagi ini, tentunya di hari Minggu. Jangan lupa buat teman-teman Nasrani ya, jangan lupa hari Minggu pergi beribadah. Mungkin yang sudah beribadah subuh ya, mantap sekali teman Pro 2, mau bangun pagi, mau pergi ibadah subuh. Dan buat yang lagi persiapan untuk ibadah jam 9, jangan lupa sarapan teman Pro 2 ya, sarapan yang cukup supaya pada saat kalian ibadah di gereja tidak ngantuk ya teman Pro 2, tapi tetap semangat untuk mengikuti sepanjang jalannya ibadah di hari ini teman Pro 2. Jangan lupa mengucap syukur untuk hari yang baru, hari Minggu yang baru ya teman Pro 2. Apapun yang kalian lakukan di sepanjang hari Minggu ini, tetap semangat teman Pro 2. Besok juga sudah hari Senin ya, sudah apa yang harus dipersiapkan untuk hari Senin. Sepulang gereja bisa kalian persiapkan teman Pro 2, atau mungkin buat teman-teman yang non-Nasrani ya, sudah persiapan dari sekarang ya, jadi waktu santai-santai di hari Minggu ini, tapi tetap menikmati dengan melakukan apa yang semestinya dilakukan di hari Minggu ya teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

Ya teman Broadway, informasi cuaca ya buat wilayah Kota Sorong khususnya wilayah Klademak dan sekitarnya untuk hari ini Minggu 28 Juni 2026. Jadi teman Broadway di pukul 8 pagi cerah berawan, kemudian di pukul 9 berawan ya, sampai kemudian di pukul 12 sampai pukul 15 cerah berawan, pukul 18 juga berawan teman Broadway ya, sampai dengan pukul 21 sampai dengan pukul 00 berawan teman Broadway. Jadi buat kami yang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa jas hujan mantelnya tetap dibawa ya teman Pro 2, jangan sampai di tengah jalan ternyata hujan, karena memang cuaca Kota Sorong ini kadang hujan, kadang tidak terprediksi ya dari BMKG juga teman Pro 2, tiba-tiba bisa hujan nanti di siang hari. Jadi tetap jangan lupa mantel, jas hujan atau payung kalian dibawa teman Pro 2 ya. Dan tentunya Grace masih menemani kalian sampai di pukul 11 siang waktu Indonesia Timur di Pro 2 Sorong teman Pro 2. Dan jangan lupa nanti di pukul 9 pagi kita juga akan bergabung ibadah pagi ini teman Pro 2 ya.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isian putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Ya, masih di 96,7 Teman Pro 2, Grace menemani kalian di Sepada pagi ini. Dan tentunya pagi ini sebelum kamu melakukan aktivitas apapun ya, Teman Pro 2, jangan lupa sarapan ya. Karena kalau kamu melewatkan sarapan, ini mungkin apa ya, yang biasanya kamu anggap cuma sarapan, tidak sarapan, itu hal sepele ya Teman Pro 2. Tapi kalau di pagi hari, apalagi kalau kita buru-buru, buat teman-teman yang mungkin di hari Minggu ini buru-buru bangun telat ya, buru-buru mau ke gereja, mulai dari bangun kesiangan, akhirnya harus berangkat cepat, ini memang belum rasa lapar ya Teman Pro 2. Akhirnya sarapan jadi kebiasaan yang paling sering tong lewatkan. Memang dari sudut pandang kesehatan sendiri Teman Pro 2 ya, kebiasaan ini bukan cuma soal perut kosong, tapi dari banyak penelitian ya Teman Pro 2 justru menemukan kaitan antara tidak sarapan dengan kamu punya kondisi mental, terutama buat anak-anak remaja ya Teman Pro 2. Salah satunya dari penelitian judulnya itu Association of Breakfast Consumption ya Teman Pro 2, yang dilakukan pada pelajar di Cina Timur. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa para remaja yang jarang atau tidak sarapan punya resiko lebih tinggi mengalami namanya gejala kecemasan Teman Pro 2 atau juga depresi dibandingkan mereka yang rutin sarapan setiap harinya. Temuan ini memang bukan satu-satunya ya Teman Pro 2, tapi dalam beberapa penelitian salah satunya juga ada penelitian breakfast consumption ya Teman Pro 2 yang juga menemukan pola yang sama ya, kebiasaan melewatkan sarapan secara konsisten berkaitan dengan meningkatnya resiko gangguan mental pada remaja Teman Pro 2. Kalau secara angka ya Teman Pro 2, resiko ini tidak kecil ya, remaja yang tidak sarapan bisa memiliki kemungkinan lebih dari 2 kali lipat mengalami gejala depresi. Sementara untuk kecemasan sendiri, resikonya dilaporkan bisa meningkat hingga lebih dari 50% dibandingkan dengan mereka yang rutin sarapan Teman Pro 2. Tentu saja memang sarapan sangat berpengaruh sama kita punya suasana hati. Kalau kita lewatkan sarapan, kadar insulin itu tidak naik seperti seharusnya. Akibatnya triptofan sulit masuk ke kita punya otak dan produksi serotonin yang bisa terganggu Teman Pro 2. Dampaknya otak jadi lebih sulit untuk menyetel suasana hati sejak pagi. Disinilah yang terjadi masalah Teman Pro 2. Pagi hari kan waktu yang penting untuk memulai ritme tubuh nih. Jadi kalau dari awal produksi serotonin ini sudah tidak optimal, pastinya bisa lebih mudah merasa cemas, stres, terus mood jadi naik turun gitu ya Teman Pro 2. Jadi usahakan kamu sarapan pagi ya, sebisa mungkin sarapan pagi Teman Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Tika, ada wisata air baru nih, sana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?

Ya, teman Pro 2 masih menemani kalian di pagi ini di Spada tentunya, dan masih membahas soal sarapan ya, teman Pro 2. Tentunya sarapan jadi hal yang penting yang harus kita lakukan tiap pagi, teman Pro 2. Karena sarapan juga pastinya menentukan bagaimana kita punya hari ini berjalan ya, teman Pro 2. Nih ada ya, teman Pro 2, antara oatmeal atau yogurt sebagai menu sarapan yang sehat dan baik untuk tubuh. Kalau diminta pilih salah satu nih, kalian pilih yang mana, teman Pro 2? Dan mana sih yang lebih baik? Jadi teman Pro 2, mulai sekarang Kam juga harus mengevaluasi kebiasaan ini ya, kebiasaan sarapan, teman Pro 2. Sarapan itu penting karena memang tubuh memerlukan sumber energi yang stabil untuk beraktivitas seharian, teman Pro 2. Jadi kalian pilih yang mana nih, menu sarapan yang sehat ya? Orang biasanya terpikir oatmeal sama yogurt itu sarapan yang mungkin gampang, mudah disajikan gitu ya, teman Pro 2, tapi rasanya juga enak. Tapi sebenarnya mana yang lebih sehat ya, teman Pro 2? Jadi kalau oatmeal sendiri ini kan berasal dari tumbuhan yang namanya Avena sativa ya, dan oat biasanya diolah menjadi oatmeal dengan campuran susu atau air, teman Pro 2. Jadi sekitar ada 100 gram oat kering yang diolah jadi oatmeal mengandung 4 gram serat, 27,4 gram karbohidrat, kemudian ada 5,3 gram protein, dan ada 2,6 gram lemak, teman Pro 2. Selain juga terdapat mangan, magnesium, terus ada zat besi, zinc, asam folat, ada vitamin B1, B5, B3. Jadi keuntungan kita makan atau sarapan oatmeal ya, tentunya asupan serat yang tinggi. Serat pada oat atau beta glukan ya, teman Pro 2, ini bisa mengikat namanya kolesterol dan juga mengeluarkannya dari pencernaan kita hari lepas hari. Serat juga tentunya dicerna secara perlahan ya, sehingga membantu kita punya kadar gula juga, teman Pro 2. Kadar gula darah tetap stabil dan pastinya Kam tetap rasa kenyang lebih lama, teman Pro 2. Kalau Kam mau makan atau sarapan yogurt ya, tinggi protein ya, yogurt solusinya, teman Pro 2. Jadi sekitar ada 6 ons Greek yogurt tawar mengandung 15 sampai dengan 20 gram protein, teman Pro 2. Tentunya protein penting ya, teman Pro 2, untuk memperbaiki kita punya massa otot, terus untuk dukung sistem imun, dan pastinya untuk membantu mengendalikan nafsu makan, teman Pro 2. Selain yogurt yang mengandung probiotik yang aktif menjaga kesehatan bakteri usus ya, teman Pro 2, hanya saja yogurt itu dia nyaris tidak mengandung serat alami ya. Kalau bisa beresiko terjebak pada konsumsi yogurt yang tinggi gula tambahan, tentunya sarapan tinggi gula jelas tidak disarankan, teman Pro 2 ya. Sebenarnya ini lebih tergantung kamu punya kebutuhan harian tuh seperti apa. Oatmeal itu pastinya juara soal serat, teman Pro 2. Jadi kamu punya sarapan oatmeal itu pilihan baik buat kamu kasih turun kolesterol, terus untuk kasih sehat jantung, dan pastinya aktivitas pagi yang panjang atau hari yang padat itu cocok kalian sarapan oatmeal, teman Pro 2. Sementara kalau untuk yogurt, memang dia menang dalam hal protein dan juga kesehatan usus ya, teman Pro 2. Kalau kamu mau bangun otot, pastinya perlu asupan pengganjal sampai makan siang dan pencernaan sehat, maka pilih yogurt, teman Pro 2 ya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Wah, lagi rame. Ikutan ah.
3: 1, 2, 3. I can touch it.
2: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
4: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
5: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
7: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
8: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
1: Selamat pagi, teman.

Sepeda pagi ini teman Pro 2. Kalau tadi kita bicara soal oatmeal atau yogurt nih, mana yang lebih baik teman Pro 2? Pastikan sesuai dengan kamu punya kebutuhan tubuh teman Pro 2. Kali ini nasi atau roti? Sama-sama sumber karbohidrat ya, yang tentunya bisa bikin kita punya perut kenyang. Tidak heran kalau keduanya memang sering jadi pilihan saat kita sarapan ya teman Pro 2. Kadang mau praktis makan roti saja gitu teman Pro 2. Ya, beberapa orang juga memilih sarapan berat dengan menu nasi bersama dengan lauk pauk teman Pro 2. Tapi beberapa juga menganggap sarapan lebih ringan dengan roti teman Pro 2. Kalau dibandingkan antara keduanya ini, mana sebenarnya nih yang lebih baik ya, roti atau nasi teman Pro 2? Kalau dari dokter spesialis gizi Johannes Chandra Winata yang mengatakan kalau sarapan ideal tidak ditentukan oleh jenis karbohidrat yang kita pilih, melainkan keseimbangan nutrisinya teman Pro 2. Nasi dan juga roti pada dasarnya boleh-boleh saja kita konsumsi sebagai menu sarapan pagi kita ya teman Pro 2, asal tidak berlebihan dan juga disertai dengan protein dan serat teman Pro 2. Kalau misalnya kalian bisa membagi porsi makan sehat dengan cara ini, bagi sebagian isi piring dengan sayur dan juga buah teman Pro 2, sebagian lainnya isi dengan sumber protein dan karbohidrat ya. Upayakan untuk membatasi asupan karbohidrat di pagi hari teman Pro 2, karena memang ini sering menimbulkan keluhan kayak cepat mengantuk, terus cepat lapar lagi teman Pro 2 ya, karena terlalu banyak konsumsi karbohidrat di pagi hari. Tentunya kondisi ini biasanya berkaitan dengan lonjakan dan penurunan gula darah kita yang tentunya mempengaruhi respon hormonal tubuh teman Pro 2. Jadi produktivitas bisa menurun gara-gara terlalu banyak konsumsi karbohidrat teman Pro 2. Jadi dari dokter ahli spesialis gizi ini juga menyarankan supaya asupan protein lebih diutamakan dibanding dengan karbohidrat yang kita makan. Tentunya protein bisa mempertahankan rasa kenyang dan mencegah asupan kalori lebih berlebih sepanjang hari yang kita jalani ya teman Pro 2. Sama halnya dengan nasi ya. Jadi dari dokter ahli gizi ini juga, dokter spesialis gizi ya teman Pro 2, yang mengingatkan untuk membatasi asupan roti di pagi hari. Kalau bisa kamu makan roti sama sumber protein kayak telur ya teman Pro 2. Tapi yang pasti kalian juga harus bisa batasi asupan kuning telur supaya tidak berujung kolesterol lagi-lagi ya teman Pro 2.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Telur ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

Ya, tentunya teman Pro 2 Grace punya beberapa rekomendasi menu sarapan tinggi protein ini untuk menjaga massa otot kalian, teman Pro 2. Karena dengan sarapan tinggi protein ya, teman Pro 2 ini juga bisa menjadi kunci untuk menjaga kekuatan dan vitalitas tubuh kalian. Ya, teman Pro 2, mungkin ini bisa jadi menu sarapan kalian ya, teman Pro 2, menu sarapan yang tinggi protein, teman Pro 2. Jadi kalian bisa sarapan ya, bisa sarapan telur, karena telur juga salah satu menu sarapan klasik yang tetap yang klasik tapi tetap tinggi protein, teman Pro 2. Menu yang selalu ini selalu menawarkan berbagai nutrisi serba guna tentunya ya, karena kamu juga bisa buat telur orak-arik atau sederhananya telur rebus saja ya, teman Pro 2. Tidak usah capek-capek, tapi bisa mendapat asupan protein tinggi ya. Untuk menambah sumber nutrisi lain, coba kalian makan telur sama sayuran atau dengan roti gandum yang utuh. Kemudian ada lagi nih, roti panggang yang dipadukan dengan selai kacang dan juga pisang jadi salah satu menu sarapan tinggi protein yang direkomendasikan, teman Pro 2. Jadi kalau satu lembar roti biji-bijian utuh menyediakan ada 5 gram protein. Kemudian kalau kamu tambah selai kacang tentunya punya lemak sehat yang baik untuk kamu punya jantung. Sementara si pisang, pisang ini serat ya dan punya rasa manis tanpa gula berlebihan. Kemudian oatmeal ya, oatmeal juga jadi pilihan menu sarapan tinggi protein. Kami bisa campurkan satu porsi oat organik dengan satu porsi bubuk protein. Susu pilihan atau chia seed juga bisa, buah juga bisa, teman Pro 2. Atau kalau mau bikin yang berbeda, ada pancake protein ya. Mudah dibuat dan pastinya bisa jadi sarapan yang tinggi protein, teman Pro 2. Caranya bagaimana ya? Kalian campurkan satu buah pisang, dua telur atau tiga putih telur, satu sendok bubuk protein sama setengah sendok teh baking powder. Bisa juga tambahkan sejumput kayu manis, teman Pro 2. Terus kalian tinggal masak deh adonannya dengan cara biasa kayak kan bikin pancake ya. Sajikan pancake protein dengan buah berry atau buah lainnya ya sebagai pendamping gitu, teman Pro 2. Bisa juga pakai sarapan kalian dengan Greek yogurt ya, menyediakan 14 protein per porsi yang bisa mengenyangkan tubuh kalian, teman Pro 2. Dan padukan juga bisa kalian tambahkan dengan biji chia atau chia seed ya, teman Pro 2, atau buah berry sebagai seratnya. Kalau kalian bingung mau apa lagi, tempe bisa, tuna juga bisa, teman Pro 2 ya. Tempe ini bisa digunakan sebagai isi sandwich bagi vegan ya, teman Pro 2. Kalian bisa coba dengan buat tempe sebagai pengganti daging dalam burger, teman Pro 2. Atau makan tempe bersama dengan selada juga bisa. Atau kalau kamu pengen lagi pengen makan tuna, teman Pro 2, cocok nih, tuna menyajikan lebih dari asam lemak omega 3 yang baik untuk kamu punya jantung. Satu porsi tuna mentah seberat 3 ons itu mengandung 20 gram protein, teman Pro 2, dan satu kaleng tuna matang pastinya mengandung 33 protein. Kamu tinggal pilih mau sarapan apa, yang pastinya harus yang sehat ya, teman Pro 2.

imam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Minggu pagi yang disiarkan secara langsung dari GPDI Jemaat Kristus Tuhan Kampung Baru. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji serta menyembah Tuhan dan membuka diri menerima firman-Nya. Kiranya ibadah di pagi ini membawa damai dan sukacita dan penguatan bagi kita semua.

0: Kok tak ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Eh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.